0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, penerima Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya.

0: cuma beberapa top 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanggal 21 atas nama kanitas nih, itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua jadi 4-4-3. 4-4-3. Itu atas 19 ya.
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: Kami secara Patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur, seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026?
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi, dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah disibukkan dengan aktivitas paginya ya, atau mungkin yang sudah berada di tempat aktivitas, yang diucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini ya, apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan diberi kemudahan dan juga kelancaran. Dan pendengar, informasi waktu saat ini pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. Sebelum nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung.
1: 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Febri dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Febri.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Kakak sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke, Kak Febri, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Untuk saudara, pada hari ini diperkirakan di wilayah Lampung berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara, secara umum berkisar di antara 60 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Perikanan, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan potensi hujan meluas di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, secara umum Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Sedangkan untuk dini hari, secara umum Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Tanggamus, pesisir barat, dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada pagi hari di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, Baikanan, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menunjang pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri dari kantor BMKG Provinsi Lampung, dan semoga informasi yang disampaikan akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi adlibs untuk Anda sobat pendengar ya, para pelajar dan juga para mahasiswa nih, siap ya untuk tentunya untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda di bidang matematika dan kreativitas. Kali ini jurusan matematika atau FMIPA Universitas Lampung kembali menghadirkan Dinamika 27, merupakan rangkaian kompetisi dan juga kegiatan seru dalam rangka Dies Natalis jurusan matematika. Kegiatan ini pendengar terbuka untuk pelajar SD, SMP, SMA sederajat hingga mahasiswa. Anda bisa mengikuti berbagai perlombaan menarik seperti kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, matematik English Challenge, dan juga lomba poster nasional. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 23 hingga 30 Juni 2026. Anda akan bisa mendapatkan juga pengalaman kompetisi, sertifikat, relasi baru, serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah yang menarik. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini pendengar, segera daftarkan diri Anda dan tim terbaik Anda melalui link di https://bit.ly pendaftaran Dinamika XX7. Dan untuk informasi lengkap dan pendaftaran Anda bisa akses ya melalui Instagram resmi @dinamika_unila. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kembali ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi juga nanti akan hadir menemani aktivitas Anda.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda semua di Wai Kanan pagi ini, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan program Wai Kanan pagi ini, hasil produksi RRI SP Wai Kanan, baik itu majalah udara, feature atau mini drama, serta ILM dan juga filler. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Wai Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waikata tak pagi ini, saya Sri Hadi akan menyampaikan picture Pancasila akar kekuatan budaya dan kesatuan masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial sebagai dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran atau pidato resmi, melainkan ruh yang menghidupi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya di tanah air mampu hidup berdampingan dalam keharmonisan karena adanya landasan yang sama, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Pendengar, makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa syukur, kesalehan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terwujud dalam sikap saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini pendengar mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil, dan penuh penghormatan. Martabat, contoh penerapan adalah membantu sesama yang membutuhkan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status sosial, serta menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan negara keberagaman yang luar biasa, persatuan adalah kunci langsungan bangsa. Nilai ini terwujud dalam sikap menghargai keberagaman budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama tanpa membedakan daerah asal atau suku bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini pendengar mengajarkan kita untuk menghargai suara setiap orang dalam mengambil keputusan. Dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam urusan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penerapannya bisa dilihat dalam upaya membantu kelompok yang kurang mampu, mendukung program pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang. Pendengar, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menguatkan ideologi dengan cara mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati makna Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh keharmonisan, persatuan, dan keadilan. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan hidup dan dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Demikian pendengar picture kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sri Yani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi
4: just on your phone, jangan kau bohong.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
2: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan harga pasar.
3: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju dan Indonesia Emas 2045.
2: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang maksimal.
0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila, mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang

Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung telah berubah menjadi penjara. Ketakutan yang dibungkus cinta, kekerasan yang disamarkan sebagai kepedulian, dan Maya terjebak.

0: mana makan malam? Kau seharian di rumah saja tidak becus masak.
1: Maaf, aku tadi pusing. Memar di lenganku masih sakit dari kejadian kemarin.
0: Jangan mengeluh, itu salahmu sendiri. Kan melawan, kau butuh pelajaran lagi.
1: Ampun Andi, tolong, ampun Andi.

0: Maya, astaga, kamu pucat sekali.
1: Aku kurang tidur saja, Rin.
0: Jangan bohong, Maya. Ini memar baru lagi kan? Andi lagi. Maya, dengar. Ini sudah kelewatan. Kamu harus lapor atau setidaknya kamu keluar dari rumah itu.
1: Dia bilang dia bakal berubah, Rin. Dia minta maaf. Aku takut kalau aku pergi, dia bakal lebih parah, Rin.
0: Itu manipulasi, Mai. Dia tidak akan berubah kalau kamu terus diam. Kamu berhak aman.

0: Siapa yang izinin kalian masuk? Keluar!
1: Cukup, Andi. Kita sudah tahu semua. Kami punya foto Mamar Maya dan rekaman suara saat kau mengancamnya.
0: Hah? Ini urusan rumah tangga kami. Jangan kau ikut campur.
2: KDRT bukan urusan pribadi, Andi. Itu kejahatan. Maya, ayo ikut kita sekarang.
0: Maya, jangan pergi. Kalau kau pergi, kau tidak akan pernah bisa kembali.
3: Aku tidak mau kembali, Andi.

Diam bukan berarti lemah, namun berbicara adalah langkah awal kebebasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan berhenti dengan sendirinya. Dukungan orang terdekat dan keberanian untuk melapor adalah kunci memutus rantai kepedihan. Demikian mini drama persembahan RRI SP Waikanan.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
2: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
3: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
2: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
3: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal, kan? Daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
2: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
3: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
4: Saudara pendengar, kami hadirkan majalah udara hari ini. Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Salah satu bentuk kemandirian perempuan yang semakin berkembang adalah melalui kewirausahaan. Kewirausahaan tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara ilmiah, kemandirian perempuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memiliki kontrol atas kehidupan ekonomi dan sosialnya. Dalam konteks ini, kewirausahaan menjadi instrumen penting karena memberikan akses bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Berdasarkan berbagai penelitian, perempuan berwirausaha memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Selain itu, perempuan cenderung lebih teliti dalam mengelola keuangan, sehingga usaha yang dijalankan memiliki potensi berkelanjutan yang lebih baik. Namun, perempuan dalam berwirausaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, serta beban ganda antara pekerja domestik dan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan usaha di era digital saat ini. Peluang perempuan untuk berwirausaha semakin terbuka luas. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan marketplace memungkinkan perempuan memasarkan produk secara lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing usaha perempuan di pasar yang lebih luas. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan perempuan yang mandiri secara ekonomi. Dukungan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas perempuan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Agustina Sari mengucapkan terima kasih telah bersama kami dalam majalah udara hari ini. Sampai jumpa.

0: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwira.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Ada apa sih bersama kami di Waikanan pagi ini? Kami hadirkan bacalah udara, informasi tentang manfaat digitalisasi untuk UMKM. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami di 103,8 MHz RRI Waikanan.

Pendengar, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 64% terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyerap 96,92% tenaga kerja. Di era ekonomi digital saat ini, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Dengan mengadopsi teknologi digital, UMKM dapat meraih berbagai manfaat yang meningkatkan daya saing dan membuka peluang baru.

Pendengar, manfaat utama digitalisasi bagi UMKM yang pertama, memperluas akses pasar dengan kehadiran platform e-commerce dan media sosial atau loka pasar daring. UMKM tidak lagi terbatas oleh batasan geografis. Produk dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, membuka peluang penjualan yang lebih luas dibandingkan toko fisik semata. Pada tahun 2023, sekitar 39% UMKM atau 25,3 juta unit telah bergabung di saluran e-commerce. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pembayaran digital, perangkat lunak, akuntansi, dan manajemen inventaris digital menyederhanakan proses bisnis transaksi melalui QRIS, misalnya pada Mei 2024 mencapai 390,14 juta transaksi dari merchant UMKM dengan nilai 32,86 triliun rupiah yang tidak hanya mempermudah pembayaran tetapi juga pencatatan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Otomatisasi tugas rutin memungkinkan pelaku UMKM fokus pada inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Studi menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital dapat meningkatkan nilai tambah sebesar 25% dan produktivitas sebesar 17%. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Data dari penjualan daring dan interaksi pelanggan dapat dianalisis untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen sehingga memudahkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Yang kelima, memperkuat daya saing. UMKM yang beradaptasi dengan teknologi akan lebih unggul dibandingkan pesaing yang masih menggunakan metode konvensional. Selain itu juga, penyimpanan data di cloud juga meminimalkan risiko kerusakan atau hilangnya informasi penting.

Pendengar, digitalisasi memberikan peluang emas bagi UMKM untuk naik kelas dan menjadi lebih kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, UMKM dapat meningkatkan kinerja bisnis, memperluas jangkauan pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Mari kita dukung transformasi digital UMKM untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung Pagi ini. Dan sekaligus, Yeni Ulistiani yang bertugas di WI Kanan pagi ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, semangat tentunya, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang mengklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang, dan faktanya klaim tautan pendaftaran bantuan sosial bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru teridentifikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku nih pendengar sudah menemani Anda ya untuk memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Sudah pukul 9 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk Anda nih yang sering gitu kan ya mungkin makan makanan yang menggunakan mayones, ini ada informasi nih untuk Anda. Ya, mayones ini sering ya menjadi pelengkap favorit untuk sushi, dimsum atau juga risol mayo, pendengar. Rasanya ini gurih dan memang ini membuat makanan jadi terasa lebih nikmat ya. Namun pendengar, dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa mayones ini juga merupakan salah satu bahan makanan yang padat kalori dan kerap tidak disadari kontribusinya terhadap asupan energi harian. Dan dari unggahan akun Instagram pribadinya, yaitu di @bgbangsadikin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, dijelaskan bahwa banyak nih orang yang merasa sedang konsumsi makanan sehat tetapi lupa untuk memperhitungkan kalori dari saus pelengkap yang digunakan, pendengar. Dan dikatakan juga bahwa mayones yang umum dikonsumsi masyarakat ini sebagian besar terdiri dari minyak, dan satu sendok makan mayones mengandung lebih sekitar 100 kalori, dan jumlah ini menurut Menteri Budi Sadikin bahwa setara dengan satu potong gorengan yang sering dijual di pinggir jalan. Karena itu penggunaan mayones dalam jumlah banyak ini bisa meningkatkan total kalori makanan secara signifikan tanpa disadari, pendengar. Dan tentunya dikatakan ya, mencontohkan ya, sushi yang sering dianggap sebagai pilihan makanan sehat ini karena mengandung karbohidrat, protein dan sayuran. Namun menurutnya kandungan kalori ini bisa berubah ketika makanan ini diberi tambahan mayones dalam jumlah yang besar, pendengar. Dan hal serupa juga berlaku nih untuk dimsum mentai yang belakangan populer ya. Dan dikatakan nih bahwa 6 buah dimsum kukus original ini mengandung 300 kalori dengan kandungan protein yang cukup baik dan lemak dalam jumlah yang sedang. Namun ketika ditambahkan dengan saus mentai yang umumnya menggunakan 2 hingga 3 sendok makan mayones, maka total kalorinya bisa meningkat hingga 600 kalori, pendengar. Nah, kalau tidak dikasih saus, ya lumayan sehat ya, pendengar ya. Tapi kalau misalkan sudah diberikan saus mentainya, ini kalorinya akan menjadi lebih banyak lagi, jadi double ya dari sebelumnya. Dan peningkatan kalori ini tentunya sebagian besar berasal dari kandungan lemak pada mayones. Dan dijelaskan juga bahwa lemak ini memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi memiliki densitas energi yang tinggi. Lemak mengandung 9 kalori per kilogram per gram atau hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan protein dan karbohidrat yang masing-masing mengandung 4 kalori per gram. Karena itu, meskipun jumlah mayones yang ditambah terlihat sedikit, kontribusi kalorinya ini bisa cukup besar, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: tuh silau. Silau ngerti enggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak. Rp150.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan

siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Gimana pagi hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan ya untuk Anda yang mungkin baru aja memulai aktivitasnya pagi hari ini. Karena liburan mungkin ya, jadi kepengen liburannya benar-benar santai gitu kan ya. Tapi walaupun liburan gak ada kegiatan, jangan lupa olahraga ya. Penting banget tentunya untuk menjaga kesehatan kita pendengar. Ya pendengar, kami juga akan hadirkan kembali nih informasi pagi hari ini pendengar. Mungkin Anda pernah merasa ya sudah mengurangi makanan berlemak, lalu juga rutin olahraga, bahkan juga mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, tetapi ternyata kadar kolesterol ini tetap tinggi pendengar. Nah kalau iya nih, jangan buru-buru nih untuk menyalahkan pola makan Anda pendengar, karena menurut dokter dari Fakultas Kedokteran IPB University, ada beberapa kondisi kesehatan yang ternyata bisa membuat kadar kolesterol sulit turun meskipun seseorang sudah berusaha untuk menjalani gaya hidup sehat. Yang artinya kolesterol tinggi ini tidak semata-mata ya disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi pendengar. Dan mungkin kita bisa coba mengecek bersama ya, apakah kita ini termasuk yang sudah mengurangi gorengan, lalu juga sudah membatasi makanan tinggi lemak, tetapi hasilnya dari pemeriksaan kolesterol masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya, salah satu penyebabnya ini biasanya pendengar adalah diabetes mellitus ya. Saat kadar gula darah tidak terkontrol, biasanya metabolisme lemak dalam tubuh ikut terganggu sehingga kadar kolesterol jahat atau LDL lebih sulit untuk diturunkan. Selain itu, diabetes juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah pendengar. Penyakit berikutnya adalah hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon dan jumlah yang kurang ya. Hormon tiroid ini berperan penting pendengar dalam mengatur metabolisme tubuh termasuk pengolahan lemak. Nah, ketika hormon ini rendah, lalu juga proses pembuangan kolesterol dari dalam darah ini menjadi lebih lambat, dan lalu ada juga penyakit hati atau gangguan fungsi liver pendengar. Perlu diketahui ya bahwa hati adalah organ utama yang memproduksi dan mengatur kolesterol dalam tubuh. Jika fungsi hati terganggu, maka keseimbangan kolesterol pun ini bisa ikut terganggu ya, sehingga kadarnya akan sulit untuk terkendali. Selain itu, penyakit ginjal tertentu juga bisa nih menyebabkan perubahan metabolisme lemak dalam tubuh yang akibatnya kadar kolesterol dan trigliserida ini bisa meningkat meskipun pola makan ini sudah diperbaiki. Jadi pendengar, kalau misalkan Anda merasa ya sudah berupaya keras untuk menurunkan kolesterol, tetapi ternyata hasilnya belum maksimal nih, mungkin sudah saatnya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih menyeluruh. Bisa jadi ada kondisi medis lain yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dan yang harus diingat kembali adalah menurunkan kolesterol ini bukan hanya soal menghindari makanan berlemak aja pendengar. Kesehatan organ tubuh, keseimbangan hormon, hingga penyakit metabolik ini juga punya peran yang sangat besar. Nah, gimana nih? Kapan ya kira-kira nih Anda memeriksakan kadar kolesterol Anda dan kesehatan secara menyeluruh? Jangan sampai muncul keluhan dulu ya, karena deteksi dini ini adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan kualitas hidup kita. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda pendengar dalam acara Lampung pagi ini.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Reda Adera dengan Lebih Indah ya, membawa kita pada pukul 9 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini juga cuacanya di seputaran Pauman Bandar Lampung sudah mulai terang gitu ya pendengar. Kalau tadi kayak galau-galau gitu ya cuacanya ya mataharinya, kalau sekarang sudah mulai cerah banget nih, panas ya pendengar. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini akan membantu Anda dalam menjalankan aktivitas, terutama yang punya aktivitas di luar ruangan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya ya. Dan pendengar, gak kerasa kebersamaan kita harus Anina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Ara menemani Anda dalam Lampung siang ini. Anina pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan pindahkan gelombang radio Anda. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi...

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di hari Kamis 25 Juni 2026. Hari ini adalah payday ya. Jadi untuk Anda semua yang pengen berburu diskon, terus juga mau berburu yang namanya tanggal-tanggal payday gitu kan ya, hati-hati, tahan diri Anda, karena jangan sampai kita beli hal-hal yang mengikuti rasa impulsif kita gitu kan ya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada kebutuhan, lebih baik diutamakan dulu yang benar-benar dibutuhkan gitu kan ya. Jadi tahan diri kita, oke? Karena masih panjang banget perjalanan ini sampai ke bulan depan. Apalagi juga kalau misalnya kita tuh lagi siapin banget yang namanya persiapan untuk anak-anak masuk sekolah gitu kan ya. Biasanya pengen beli kotak bekal baru, pengen beli sepatu baru, tas baru. Tapi ketika sepatu terus juga kotak bekal, tas yang masih lama itu masih bisa digunakan, lebih baik untuk digunakan yang lama dulu aja gitu kan ya. Nah, ngomongin payday juga nih pendengar ya, di daerah Tubaba ini ada yang namanya operasi pasar murah. Jadi kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan operasi pasar ini, mungkin bisa gitu kan ya, untuk bisa menghemat juga. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Koperasi UKM dan juga Perindustrian Perdagangan atau Koperindak menggelar pelaksanaan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah, kabupaten, kota, seprovinsi Lampung. Nah, kegiatan ini juga dibuka oleh Kepala Dinas Koperindak Tubaba Ahmad Nasruddin dan diikuti oleh masyarakat serta pelaku usaha setempat juga. Kemudian Kadis Koperindak juga mengatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dan menurutnya program ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam operasi pasar murah ini, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, di antaranya minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liternya, kemudian gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan beras kemasan 5 kg hanya dibanderol dengan Rp58.000 saja. Kehadiran pasar murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Antusiasme warga juga terlihat dari tingginya minat masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan pemerintah Tubaba juga berharap komitmennya untuk terus melakukan berbagai langkah strategis dalam pengendalian inflasi, mulai dari operasi pasar murah, pemantauan harga komoditas, hingga penguatan sistem distribusi pangan guna menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok dari masyarakat.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti, biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merah udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, krepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sampai ke Ujung Dunia dari Dirly. Pendengar ya, ini lagu yang udah lumayan banget kan didengerin. Semoga bisa membangkitkan lagi memori Anda dengan lagu ini gitu kan ya. Pengen cari orang yang Anda sayang walaupun sampai ke ujung dunia juga tetap Anda kejar gitu ya keberadaannya. Oke deh kalau gitu pendengar, sebelum kita nanti gabung ke Pro 3 RRI di Jakarta di pukul 11 siang ini, Arab punya informasi dulu dari Provinsi Lampung pastinya. Dan ini juga seperti biasa kami ambil dari rri.co.id, dimana Anda bisa mendapatkan juga nih informasi dari seluruh wilayah Indonesia lewat rri.co.id. Kali ini ada Direktur PT SDE divonis 3 tahun penjara karena merugikan negara sebesar miliaran rupiah. Berdasarkan liris berita yang diterima RRI Banten Lampung dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada 23 Juni 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 6 miliar 645 juta sekian kepada Risman Aga Yordana, Direktur PT Sultan Dalil Energi. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan amar putusan ini dibacakan pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Banten Lampung. Dan perkara ini juga bermula dari penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam pelaporan surat pemberitahuan SPT masa pajak pertambahan nilai PT Sultan Dalil Energi di tahun 2022. Dan tindak pidana tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan dokumen dakwaan. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Asta Putra Prawibowo selaku komisaris PT Sultan Dalil Energi. Dan putusan ini juga menjadi salah satu bentuk nyata upaya DJP dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. DJP juga akan terus mengedepankan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela serta melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi...
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 langsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang

0: Silva tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bethomburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: Pendampingan pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbill datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa

sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, rumah produksi Leo Picture menghadirkan film terbaru yang bertajuk Jangan Buang Ibu, film karya anak Lampung Agung Saputra yang diadopsi dari sebuah novel karya Wahyu Dera Priyangga ini merupakan kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya di tengah keterbatasan. Tapi ia justru menghadapi kenyataan pahit menjalani hari-hari tuanya di panti jompo. Dibintangi oleh Nirina Zubir, Dwi Sasono, Reval Hadi, Kori, Amanda Manopo, Erika Karlina, dan bintang besar lainnya, saksikan film Jangan Buang Ibu tayang mulai 25 Juni 2026 hari ini di bioskop kesayangan Anda. Info lebih lanjut bisa kunjungi social media @filmjanganbuangibu dan Leo Pictures _official.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan terlebih dahulu azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil, lagi, kan?
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar Anda masih mendengarkan kami di Lampung siang ini, dan kami juga akan terus memberikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua dari rri.co.id. Kali ini ada mantan kolektor koperasi yang ditangkap gara-gara diduga merugikan perusahaan. Nah, jadi pelarian seorang mantan karyawan koperasi yang diduga terlibat kasus penggelapan dana pinjaman ini akhirnya berakhir sudah. Tertangkaplah si tersangka ini ya. Setelah hampir 10 bulan menghilang sejak dilaporkan, pria berinisial FT yang usianya baru 31 tahun ini berhasil ditangkap polisi ketika bersembunyi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. FT yang merupakan warga Y5, Kabupaten Pesawaran, diduga terlibat dalam praktik manipulasi data pengajuan pinjaman yang menyebabkan KSP Anugrah Mandiri di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pering Sewu, mengalami kerugian sampai dengan 322 juta rupiah. Kapolsek Gading Rejo, Ibtu Sugianto, mengatakan tersangka ditangkap tim unit reskrim Polsek Gading Rejo di tanggal 19 Juni setelah keberadaannya berhasil dilacak. Kasus ini juga bermula dari hasil audit internal koperasi yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam data pengajuan kredit nasabah. Dari temuan ini, penyidik menduga FT memanipulasi hasil survei lapangan sehingga pengajuan pinjaman yang diproses tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan polisi juga menduga FT tidak beraksi sendirian, karena dari hasil pengembangan perkara terdapat dua nama lain yang diduga turut terlibat, yaitu RD yang merupakan karyawan koperasi bagian marketing dan seorang pria berinisial F dari pihak eksternal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun, dan polisi saat ini juga masih terus mengembangkan perkara guna mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang merugikan koperasi hingga ratusan juta rupiah ini.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana? Posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar dari Pringsewu, DWP Pringsewu ini mendorong perempuan untuk lebih berdaya. Dari UMKM hingga dengan KDRT harusnya bisa dilindungi semuanya. Perempuan tidak hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi dan agen perlindungan sosial di lingkungan sekitarnya. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan dinilai menjadi langkah yang penting dalam menciptakan keluarga yang mandiri dan juga sejahtera. Semangat ini juga mewarnai kegiatan rapat koordinasi, pelatihan kewirausahaan, dan sosialisasi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu pada 24 Juni 2026 kemarin. Dan salah satu peluang yang dinilai memiliki prospek besar adalah pengembangan singkong menjadi modified cassava flower atau mokaf, serta berbagai produk turunannya yang memiliki nilai tambahan ekonomi yang lebih tinggi. Dan dinilai pula materi mengenai pengenalan kasus KDRT ini yang disampaikan oleh PLT Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas P3 AP2KB Pringsewu, Nella Heldayani. Dalam sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga serta langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan atau mengalami hal serupa. Melalui kegiatan ini, DWP Pringsewu berharap para anggotanya tidak hanya semakin mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga mampu menjadi bagian dari solusi bagi keluarga dan masyarakat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pada dasarnya kami lipat ganda memfasilitasi sebagai kebutuhan dalam hal ini pengembangan usaha dengan memberikan fasilitas pinjaman
2: untuk membantu operasional ataupun pelaksanaan tugas di lapangan bagi personil Damkar Kota Bandar Lampung, yang mana memang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya butuh respon lebih cepat.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026 dengan topik berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terus memperkuat kecepatan layanan darurat, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah dengan akses jalan terbatas. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya akan dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, kita ke berita pertama. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses ketenagakerjaan yang inklusif. Pelatihan juga akan menyasar masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan. Pemerintah daerah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting sebelum memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penguatan kompetensi menjadi fokus utama sebelum peserta disalurkan ke dunia kerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Ia menjelaskan program tersebut telah dibahas bersama pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan akan dilaksanakan di beberapa titik yang telah disiapkan oleh Disnaker Lampung. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja apabila didukung keterampilan yang memadai. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.
4: Tadi barusan kita bicarakan dengan Ibu Wakil Gubernur, juga kita untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang disable, itu kita akan perkuat dulu kompetensinya sehingga nanti kita akan adakan pelatihan di beberapa titik insya Allah ya, untuk khusus untuk kaum disable maupun juga nanti para pekerja ataupun masyarakat rentan.
3: Agus mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Ia berharap program tersebut dapat membantu penyandang disabilitas dan kelompok rentan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Dengan begitu, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dapat semakin terbuka. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang berencana menggelar sedikitnya 2 hingga 3 program rel klinik sepanjang tahun ini sebagai upaya memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar jalur kereta api. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita rencana akan bikin paling sedikit 2 dan mudah-mudahan bisa 3
6: tahun. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang menargetkan penyelenggaraan sedikitnya 2 program rel klinik sepanjang 2026, bahkan berpeluang menambah menjadi 3 kegiatan guna memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perkeretaapian. Eksekutif Vice President PT KAI Difrem Tanjung Karang, Hendy Helmi, mengatakan perusahaan terus berupaya meningkatkan manfaat program rel klinik bagi masyarakat. Karena itu jumlah kegiatan maupun penerimaan manfaat ditargetkan terus bertambah. Tahun ini menurut Helmi pihaknya merencanakan paling sedikit 2 atau 3 program rel klinik dengan target sebanyak 1000 warga. Menurut dia, rel klinik merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan KAI yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar jalur dan fasilitas perkeretaapian.
5: Kita rencana akan bikin paling sedikit 2 dan mudah-mudahan bisa 3 tahun ini, tapi paling tidak 2 tahun ini. Setiap tahun. Dan kita mungkin ke depan kagenggal dirutinkan lagi, akan lebih banyak lagi.
7: Ditargetkan berapa jumlah warga yang seperti ini?
5: Kita target sekitar sampai 1000 orang. Mungkin ini yang sekarang baru 250, mungkin yang besok mungkin akan lebih banyak lagi.
6: Salah seorang warga Bandar Lampung yang mengikuti pelaksanaan rel klinik di stasiun Sukamenanti, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Haripah, mengaku senang dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan karena sangat diperlukan warga. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bandar Lampung terus memperkuat kecepatan layanan darurat, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah dengan akses jalan terbatas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung mobilitas petugas agar dapat menjangkau lokasi kejadian lebih cepat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Untuk membantu operasional ataupun pelaksanaan tugas di lapangan bagi personil damkar Kota Bandar Lampung, yang mana memang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya butuh respon lebih cepat ketika menggunakan.
2: Kecepatan respon menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran maupun operasi penyelamatan. Kondisi lalu lintas yang padat serta keberadaan permukiman dengan akses jalan sempit kerap menjadi tantangan bagi petugas saat menuju lokasi kejadian. Untuk mendukung efektivitas penanganan di lapangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penguatan sarana operasional yang dapat digunakan menjangkau lokasi dengan lebih cepat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan sarana tersebut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas personil dalam menjalankan tugas-tugas kedaruratan.
1: Untuk membantu operasional ataupun pelaksanaan tugas di lapangan bagi personil damkar Kota Bandar Lampung, yang mana memang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya butuh respon lebih cepat ketika menggunakan kendaraan roda 2. Respon kepada masyarakat tentunya bisa lebih maksimal lagi.
2: Antoni menjelaskan, keberadaan roda 2 dinilai lebih fleksibel untuk menembus kemacetan maupun menjangkau kawasan yang sulit dilalui kendaraan besar. Selain digunakan saat penanganan kebakaran, sarana tersebut juga dapat mendukung berbagai operasi penyelamatan yang selama ini menjadi bagian dari tugas Damkarmat, seperti evakuasi hewan hingga bantuan penyelamatan lainnya. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar petugas dapat tiba lebih cepat saat menerima laporan kejadian. Damkarmat Bandar Lampung berharap penguatan sarana operasional tersebut dapat mendukung respon yang lebih efektif sehingga pelayanan kedaruratan kepada masyarakat semakin optimal. Dari Bandar Lampung, Nurenovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Kabupaten Waikanan, pendengar. Pemadam Kebakaran Kabupaten Waikanan akan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan juga perusahaan. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
1: Guna meminimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasih Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
2: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran untuk instansi dan perusahaan.
1: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat konsisten memfasilitasi modal usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan selengkapnya oleh Rio Tanjung.
1: Bank Perkreditan Rakyat BPR punya peran penting dalam mendukung pengembangan usaha UMKM khususnya di daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Direktur Utama BPR Lipat Ganda, Syariaman, kepada RRI mengatakan pihaknya secara konsisten memfasilitasi kebutuhan permodalan masyarakat. Fokus pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif di daerah. Menurutnya, BPR Lipat Ganda tidak hanya menyediakan pembiayaan konsumtif. Lembaga keuangan tersebut juga memberikan pembiayaan investasi bagi pelaku usaha di berbagai sektor. Di Kabupaten Waikanan, pembiayaan lebih diprioritaskan pada sektor pertanian. Langkah itu dilakukan karena pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Komoditas yang menjadi sasaran pembiayaan meliputi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, BPR Lipat Ganda juga mulai mendukung pembiayaan usaha pertanian singkong.
2: Kami dari Bank Lipat Ganda, khususnya cabang Berada itu, kami konsisten sebenarnya untuk pengembangan UMKM yang ada di Lampung Timur khususnya, dan pada khususnya di Waikanan Berada itu. Pada dasarnya kami Lipat Ganda memfasilitasi sebagai kebutuhan dalam hal ini pengembangan usaha dengan memberikan fasilitas pinjaman. Ya, baik itu pinjaman untuk konsumtif atau kami berperan kepada untuk usaha, khususnya investasi, baik itu di bidang pertanian. Ya, kalau untuk di Waikanan kami fokus di pertaniannya. Ya, untuk pada saat di pertanian karet, kebun sawit, bahkan yang saat ini ada pertanian singkong sebagian kecil.
1: Lebih lanjut, ia berharap kemudian akses pembiayaan mampu membantu masyarakat memperluas usahanya. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat peran BPR sebagai mitra strategis masyarakat. Kehadiran pembiayaan yang mudah diakses dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di SMA Negeri 4 Metro tidak hanya menjadi momentum administratif tahunan, melainkan sebuah ruang sinergi di mana kesiapan sistem sekolah berpadu erat dengan besarnya harapan serta kepercayaan yang dititipkan oleh para orang tua murid. Selengkapnya dalam feature Palasta Sitepu.
1: Musim penerimaan peserta didik baru selalu membawa atmosfer yang berbeda di gerbang SMA Negeri 4 Metro. Riuh rendah langkah kaki orang tua dan calon siswa berpadu dengan kesibukan panitia yang sigap melayani. Tahun ini, SMA Negeri 4 Metro kembali membuka pintunya lebar-lebar, persiapkan kota terbaik untuk menyambut generasi penerus bangsa. Ada dinamika tahunan yang selalu berulang, mulai dari jalur donasi yang paling banyak peminat, hingga tantangan teknis validasi koordinat rumah yang menuntut ketelitian ekstra dari para panitia. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro, Nima Denoviani, mengungkapkan bahwa dari seluruh jalur pendaftaran yang dibuka, meliputi jalur donasi, prestasi, afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua, jalur donasi masih menjadi prima dona yang paling cepat memenuhi kuota. Meskipun berjalan lancar, Nima Deno mengaku pihak panitia kerap menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian titik koordinat rumah calon siswa dengan alamat kartu keluarga. PPDB bukan sekadar urusan berkas dan angka di atas kertas, di balik meja pendaftaran tersimpan cerita humanis yang menyentuh hati tentang perjuangan orang tua hingga tangis haru yang mewarnai proses seleksi. Lewat jalur afirmasi dan inklusi, SMA Negeri 4 Metro berkomitmen memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan pernah memutus hak anak untuk mengenyam pendidikan yang setara.
2: Penerimaan murid baru itu merupakan siklus tahunan atau hajat tahunan, dan kita seperti biasa dari awal sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan sekolah-sekolah yang lain dengan mengundang banyak elemen, diantaranya ada lurah, kemudian camat sekota metro, kemudian dinas sosial, kemudian dukcapil, kemudian juga kepala dinas pendidikan, kemudian kita juga mengundang kepala-kepala SMP negeri maupun swasta supaya info-info yang kita sampaikan itu bisa sampai ke anak-anak murid atau anak SMP kelas 9. Kemudian di dalam sekolah sini juga kita melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru, juknis itu gimana caranya juga Bapak Ibu Guru harus paham, dan kita membuat flyer, banner dan lain sebagainya, juga menyebarkannya lewat media sosial sekolah ke seluruh masyarakat. Kita di tiap tahun itu menerima 9 rombel dan jumlahnya itu 324 murid.
1: Kini dengan hilangnya tes masuk konvensional, keberagaman kompetisi siswa menjadi warna baru. Guru-guru di SMA Negeri 4 telah bersiap diri, merajut metode pembelajaran yang adiktif demi menyambut bakat unik yang dibawa oleh setiap anak yang lolos, termasuk mereka yang membawa beban ekspektasi besar dari jalur prestasi.
2: Tetap sama, kita di sini anak-anak yang masuk ke sekolah kita, kalau mengikuti juknis, anak-anak yang tidak mampu itu memang harus punya kartu sakti, namanya kartu KIP, PIP. Kemudian ada lagi KKS atau PKH, termasuk dalam PKH lah mereka ini. Itu syarat-syarat wajib yang harus dipunya. Dan mereka ini masuk ke sekolah tidak akan mendapatkan perbedaan perlakuan. Tapi ketika mereka sudah masuk, kemarin tidak dari jalur tersebut, bukan jalur afirmasi, tapi jalur domisili atau prestasi, ketika memang mau mengurus bahwa mereka dari keluarga tidak mampu, supaya bisa didaftarkan di KIP, pasti kami layani dengan baik. Kami fasilitasi, bahkan sampai ke pengurusan pencairan dana KIP-PIP kita urus dengan sangat baik.
1: Harapan besar itulah yang juga dititipkan oleh para orang tua. Salah satunya adalah Agung yang memilih SMA Negeri 4 bukanlah tanpa alasan. Ada sebuah ruang kepercayaan bahwa disinilah potensi sang anak bisa diasah secara seimbang. Di rumah, Agung mengenal bagaimana karakter buah hatinya. Mulai dari kebiasaan belajar, cara mengatasi kejenuhan, hingga bagaimana ia mendampingi anaknya di era digital yang penuh dengan distraksi gawai. Menyadari bahwa perjalanan sang anak tidak akan selalu mulus, Agung menitip pesan terbuka mengenai pentingnya keterbukaan komunikasi dengan pihak sekolah demi masa depan yang mulai dirancang sejak dini.
3: Kami memilih SMA Negeri 4 Metro ini, Mas, karena memiliki reputasi yang baik dalam bidang akademik maupun pembinaan karakter siswa. Selain itu, lingkungan sekolah yang kondusif, kedisiplinan yang diterapkan, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia menjadi pertimbangan utama kami. Kami melihat anak kami ini, ya Mas ya, memiliki potensi yang cukup baik, Mas, terutama dalam bidang akademik, pada mata pembelajaran yang membutuhkan kemampuan analisis serta pemecahan masalah. Di luar akademik itu, anak kami juga memiliki minat pada kegiatan organisasi dan olahraga karena selama ini perkembangannya sangat signifikan. Kami berharap sih dapat menjalin komunikasi yang baik dengan wali kelas dan guru BK apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Tentunya komunikasi yang baik ini sangat-sangat diperlukan, ya Mas.
1: Sudut pandang yang sama juga datang dari Gata, salah seorang wali murid yang menyerahkan pendidikan anaknya ke jenjang SMA siap mengenali potensi terbesar sang anak baik di bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Gata memahami dukungan di rumah harus berjalan selaras dengan bimbingan guru di sekolah. Secara khusus, dirinya menekankan pentingnya ruang bagi sekolah, terutama wali kelas dan guru BK, untuk memahami kondisi emosional dan kesehatan anak. Langkah preventif agar jika suatu saat terjadi penurunan nilai atau masalah kedisiplinan, solusi terbaik dapat lahir dari pelukan komunikasi yang hangat, bukan sekadar sanksi formalitas.
4: Baik Mas, kenapa kami sekeluarga memilih SMA 4 Metro? Karena sekolah ini memiliki reputasi dan lingkungan belajar yang baik di Kota Metro. Harapan besar saya ya untuk anak saya adalah anak kami bisa berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, berprestasi, dan siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dukungan di rumah dan potensi anak saya sih ketertarikan yang cukup baik di bidang akademik, juga aktif dalam kegiatan non-akademik seperti olahraga atau seni. Di rumah kami selalu mendukung dengan menyediakan fasilitas belajar yang cukup serta memberikan apresiasi dan semangat atas setiap usaha yang mereka lakukan. Agar mereka sudah meletakkan HP saat jam tidur malam, agar istirahatnya tetap seimbang. Komunikasi kami sangat berharap pihak sekolah bisa kedepankan komunikasi yang terbuka, kekeluargaan. Kami ingin dihubungi secara langsung oleh wali kelas agar kita bisa bersama-sama mencari solusi terbaik bagi anak saya.
1: Pintu gerbang telah dibuka dan proses perjalanan baru saja dimulai. Pada akhirnya, pendidikan yang berhasil adalah buah dari jabat tangan yang erat antara kesiapan sekolah dan ketulusan doa serta perhatian orang tua di rumah. Dari SMA Negeri 4 Metro, asa itu mulai dirajut bersama.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
3: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
4: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
3: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
4: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
3: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
4: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

Sari Ruai Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbus Mengu, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini di Prodangdut Wai Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang terdekat

0: global yang semakin nyata dirasakan masyarakat.
1: 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di siang hari ini. Untuk radio konvensional masih kami off air kan, namun untuk RRW digital masih tetap on air menemani Anda di prodang.y kanan. Ada lain telepon kita yang masuk RRW kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo. Oke, terputus ya. Nanti dicoba kembali di 0723476197 untuk Anda di kesempatan siang hari ini.
2: Yang akan datang. Sikap egois.

Dengar, cuaca tidak memungkinkan untuk kami mengudara di kesempatan siang hari ini karena faktor hujan, angin kencang dan juga petir yang terjadi di studio RRY Kanan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, nak? Kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
0: Awas, nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, nak. Sini, sini, sini. Sini,
1: Mak,
0: sini, sini.
1: Takut, Mak.
0: Tidak usah takut, nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, nak. Sini, sini, nak. Ayo, nak. Ayo,
1: ayo, Mak.
0: Ayo,
1: Mak. Ayo. Mak. Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala
0: di dalam, Mak. Dibawa, nak. Ayo.
1: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Januari, pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan toko tapis marketplace lokal yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi daerah melalui digitalisasi pemasaran produk unggulan serta peluncuran toko tapis dilakukan Pemprov Lampung bersama BUMD PT Wahana Raharja, Persada dan Mitra Platform Digital. Dalam kegiatan launching yang disosialisasikan toko tapis di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung Kamis 25 Juni 2026, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dalam sambutan yang dibacakan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Setda Prop Lampung Liza Darni mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Beralih ke warta selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung resmi mendirikan unit usaha baru berupa koperasi KONI Lampung sebagai bagian dari program kerja bidang mobilisasi daya, sumber daya, dana dan usaha untuk membangun kemandirian anggaran di luar dana bantuan pemerintah. Ketua Koperasi KONI Lampung Doni Irawan menjelaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk mencari sumber pendapatan alternatif guna menyokong berbagai kegiatan olahraga di bumi Ruwajurai. Pendapatan yang dikelola nantinya akan disalurkan kembali sebagai dukungan dana tambahan bagi KONI maupun cabang olahraga cabor di bawah naungan Koperasi KONI Lampung. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab puntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Pengalaman ketika saya harus

0: Ya, minamari kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Masih bersama saya Perry Nuryadi dan seperti biasa di 0721255112 sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Nak Perry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jarwo.
1: Iya, gimana kabarnya Nak Perry?
0: Kabarnya alhamdulillah Wawa, sehat walafiat.
1: Kayaknya bilangnya udah
0: terus. Ya.
1: Udah agak mendingan
0: nih, udah mau pemulihan.
1: Jangan-jangan obatnya yang disarankan sama Rara Pantokin. Ya. Apa sih lagunya sore ini yang disiapin?
0: Lagunya ada Kupu-kupu Cinta Sampai Di Sini, Mengapa Ada Dusta.
1: Waduh, kupu-kupu aja yang gak galau.
0: Kupu-kupu ya?
1: Ya, kupu-kupu siapa itu penyanyinya?
0: Rita Sugiarto.
1: Cocok dah, mantap itu Rita Sugiarto, kupu-kupu.
0: Bentar ya.
1: Kalau yang punya Noah kan ada tambahnya malam. Jadi kalau ini kan kupu-kupu gak ada malamnya kan?
0: Gak ada.
1: Ya udah, kupu-kupu aja.
0: Kupu aja ya.
1: Ya, orang ganteng belum masuk ya, orang ganteng
0: belum.
1: Ya, orang ganteng ada juga Nur Aini, ada Babang Tampan di Kota Karangnya, ada Mama Jiwa Kandi, ada Irin di Gunung Batu, ada juga Edo sama neneknya, terus di Kedamaian ada Jiwa Kanan, ada Ceka, ada Ramli. Ada Kicinan Monir, ada Darman, dan juga ada Wakuta Warkop, Buta Ilham, ada juga Bunda Sri, ada juga Rimo di way kanan, ada Ham di Pring Sewu, ada juga Wo Putri sama Udo di way Halim. Ada ini kepilih semuanya aja lah, Nabi sehat selalu aja ya.
0: Sama-sama Mbak Jarwo juga sehat selalu ya.
1: Ya, dari Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Batam, Lampung, semuanya sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Dari kanan juga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Spesialnya buat keluarga besar Nabi bersama anak-anak dan istrinya, sehat selalu ya Nabi ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Mbak Jarwo ada lagi yang ingin bergabung? Ya sudah ada. Melalui telepon WhatsApp ya kayaknya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Mbak Setiawati, Mas Perry.
0: Mbak Ning Setiawati di Waikandis ya?
2: Iya, Mas.
0: Oh iya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Perry. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
2: Aku coba saja, Cinta Sampai Di Sini.
0: Ya?
2: Lagunya Cinta Sampai Di Sini sih, ya?
0: Cintanya sampai di sini aja?
2: Iya.
0: Nggak mau dilanjut itu lagi?
2: Ada kan?
0: Nggak mau dilanjut di sini aja ya, sampai sini aja ya.
2: Lagunya ada apa aja, Bang?
0: Hah?
2: Lagunya ada apa aja?
0: Ada Kupu-kupu Cinta Sampai Di Sini, ya, Mengapa Ada ya. Dusta.
2: Iya, Cinta. Salam ya, Bang.
0: Silakan.
2: Ah, tadi buat Mas Bang, apa Mbak Jarwo? Selamat sore Mbak Jarwo.
0: Iya.
2: Terus buat Mas Papa. Terus buat Mas Iran yang bilang pun lara, pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya ya.
2: Tanpa terkecuali. Buat Abang Perinya, selamat menjalan tugasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ada lagi ya? Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dia orang ganteng, ditunggu-tunggu. Banyak yang nunggu orang ganteng ini.
3: Mentang-mentang Brazil unggul, kamu langsung lemes kayak gini, coy. Semangat gitu dong.
0: Semangat, semangat, tetap semangat. Wih, tenang aja. Wih,
3: lah bos, telepon Pak Jarwo udah tadi kok lemes banget ini gara-gara ini kan ada pulang kampung, lemes nih. Aduh, waras dirimu.
0: Alhamdulillah, waras.
3: Oke, nanti puterin aku senyum dan hatimu dari Ikan Urjana ya.
0: Oke, nanti kita cari ya.
3: Iya, jangan sampai gak ada wih, masalahnya karena dia udah pulang kampung ini masalahnya ya.
0: Iya, siapa tadi?
3: Ya salah jodoh semuanya lagi dengerin. Buat diri tetap semangat lah ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi di belakang orang ganteng tadi ya, Bang Abdullah ya, tentunya Anda tahu nih orang paling ganteng dari way kanan. Kita masih menanti di 0721-255-112 ya, yang ingin bergabung. Baik, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Gimana kabarnya Bang Terry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
4: Amin. Tahu nggak bahas apa ini Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan dari Kota Agung ini.
4: Betul. Sehat Bang ya?
0: Yo, sehat Bang Jomlo.
4: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Kupu-kupu, Cinta Sampai Di Sini, Mengapa Ada Dusta. Nah, kenapa ya ada dusta ya?
4: Udah cinta sampai di sini aja Bang ya.
0: Sampai di sini aja cintanya ya.
4: Ya, cinta sampai di sini aja sampai ya. Yang di sana Bang.
0: Yo.
4: Salam ya.
0: Silakan.
4: Salamnya ya buat Abang Ham-Ham, ada Bang Irin, Bang Saini, ada Mama Pungki, ada juga Mama Ridho, Bunda Samba Nabila, Burus Damayan, selamat sore, ada Kang Maman, ada juga Datu Atin, Putra Jawa, Mengakin bolo-bolo dan juga buat Eva-nya di way kanan Bang Sore. Mengakin sama Bang?
0: Belum nih.
4: Belum.
0: Biasanya akut dia.
4: Tak dukung dari belakang.
0: Ya.
4: Ya lagunya itu aja Bang.
0: Oke deh.
4: Ini buat Ferry-nya. Selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin, amin.
4: Aku dapat satu Bang, buat Bang Apin Bang.
0: Boleh, boleh.
4: Boleh, boleh ya. Buat Bang Apin ini dengerin Bang ya. Untuk apa gunanya lilin?
0: Mantap.
4: Tapi untuk penerangan. Untuk aku buat Kak Epa dan Bang Apin. Semoga cepat ke pelaminan.
0: Mantap
4: ya. Mendukung Bang.
0: Mendukung ya.
4: Benar kok Bang.
0: Iya, tinggal kita nunggu undangannya ya.
4: Ya nunggu undangan Bang Apin sama Kak Epa.
0: Iya.
4: Boleh masuk ke Bang Apin. Yeah. Mbak Epanya masukkan ya. Nah, itu aja Bang ya.
0: Yo.
4: Makasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, ada lagi di belakang Bang Jomlo. Kami masih menanti atensi di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Sudah ada yang masuk nih. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Wai Kanan.
0: Bang Ramli Wai Kanan. Semangat betul ya, kalau sudah ada Bang Ramli ini.
5: Sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramlinya sehat ya.
5: Amin. Kalau sudah cok ada request ini Bang.
0: Apa itu?
5: Senyum dari Roma.
0: Senyum dari Roma ya?
5: Yo, senyum.
0: Oke, nanti kalau sempat kita carikan nah, dan kita putarkan.
5: Jumlo tadi ya. Jadi buat Bang Sopan dan Jarwo, Mbak Jarwo.

0: dan balik terima. Buat
1: Unyu-nyu-nyu ya.
0: Bang Ferry keluarga, semoga diberi kesehatan yang baik.
1: Amin, amin.
0: Panjang umur, semoga nanti dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
1: Amin.
0: Makasih atas waktunya. RRI Perumpat Suara Bandara Perumpat di pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Ramli kita masih tunggu ya. Siapa tahu masih ada lagi supaya kebagian semua ini. Semoga salam-salamnya tercapai semua dan juga silaturahminya terus terjaga. Baik. Sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Pendatang baru pendengar lama ini.
1: Woi, pendatang baru pendengar lama. Siapakah itu?
2: Bapak Eni di Bukit Kemuning.
1: Mbak Emir.
2: Emi.
1: Oh, Pak Emi di Bukit Kemuning ya?
2: Iya.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Bang Emi gimana?
2: Alhamdulillah. Hujan enggak pada langsung
1: tadi? Tadi sempat hujan.
2: Oh, sama berarti ya.
1: Sama ya.
2: Yo. Lagunya apa yang disiapin?
1: Lagunya ini sudah ada lagu Kupu-kupu Cinta Sampai di Sini. Mengapa Ada Dusta?
2: Kupu-kupu aja kita
1: ikut. Kupu-kupu ya.
2: Nah. Ya. Salam-salamnya untuk yang tadi udah masukkan. Kemudian ada juga Mas Abdullah. Ada Mbak Primo. Ada Darah Malang. Putra Malang Melincang. Pak Senen tadi ya udah masuk. Ya,
1: sudah.
2: Ada lagi Topan. Amir.
1: Ya.
2: Untuk semuanya lah, kita belum bisa absen hanya satu-satunya.
1: Semuanya ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
2: Untuk yang siaran, selamat tugas.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Lancar semua urusannya, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Yo,
2: terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Emi ya, di Bukit Kemuning. Weh. Ini pendengar lama. Jadi baru kembali lagi ya. Bukan pendatang baru sebenarnya, memang sudah orang lama. Baik. Ini tandanya kita silaturahmi kita harus terus terjalin ya dan terjalin kembali nih silaturahminya bersama Bang Emi tadi ya. Ada lagi di belakang Bang Emi yang ingin bergabung, masih kami tunggu atensinya. Baik. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini Irma. Ini Abang siapa, Bang?
1: Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, gimana ya kabarnya Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Irma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, ini pati hujan.
1: Oh iya, hujan?
3: Berkah ya Bang.
1: Iya.
3: Yang penting sehat ya Bang ya.
1: Yo.
3: Bang, request lagunya ya Bang.
1: Oke, nanti kalau ada ya, ayo.
3: Lagunya sempat. Ini, lagunya gak sulit-sulit Bang, lagunya Rumah Bambu.
1: Rumah Bambu ya? Oke.
3: Dari Timitala ya Bang. Adanya sehat selalu ya Bang, sekeluarga ya Bang.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Ada lagi? Kita tunggu lagi ya. Siapa tahu yang ingin bergabung bersama kita pada sore hari ini di Pro Dangdut kali ini ya. Kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah di request. Oh, masih ada penelpon, satu penelpon lagi ya, kita terima ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini Abang Ferry ya ini.
1: Betul.
4: Selamat sore Bang Ferry.
1: Selamat sore juga. Dengan siapa nih?
4: Saya Abdul Hamid di Waikanan.
1: Bang Abdul Hamid di Waikanan, apa kabar? Iya. Gimana kabarnya Bang Hamid?
4: Lagunya tinggalin lagu Kupu-kupu aja.
1: Kupu-kupu ya?
4: Iya.
1: Ya.
4: Kirim-kirim salam buat semua teman-teman yang ada di Waikanan, sahabat Jawali.
1: Ya.
4: Dengan telepon selamat sore. Ini jadi kat saja. Juga buat semua saudara-saudara yang ada di Bandar Lampung. Semuanya selamat selamat sore dan semoga sehat-sehat saja.
1: Amin.
4: Dan juga buat Abang Ferry-nya terima kasih. Ya. Semoga sehat walafiat dan panjang umur.
1: Amin, amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita putarkan dulu lagunya ya. Yang sudah kita siapkan ya. Pokoknya nanti malah gak sempat muter lagu kita nanti ya. Nah, kalaupun masih sempat nanti kita akan putarkan juga jadi lagu-lagu yang di request tadi ya. Baik, setelah keriting Piala Dunia kita akan segera memutarkan lagu yang sudah di request maupun yang sudah kita persiapkan ya. Kita dengarkan terlebih dahulu greeting Piala Dunia ya. Tentunya semua kita suka bahkan gemar dengan bola ya. Kita akan terkan greeting Piala Dunia.
5: Batu

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: segala macam. Tapi gue nih yo, mula asal mohon mewe dija, agak pinan. Medi, medi, agak dipan ku men.
1: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kau si dikeni muat sinya agak takut dilamban mau pesi nyak abai wa berita berita hanya wa gempa mega teras nyak abai si.
0: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija. Cok hino takas segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh, si dikeni kan sinya agak ngungsi dilamban mau. Kan lebih mau beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi,

0: nolah. Hadu baca, mula. Hadu kanah mana? Kanah mana? Gepang kisah untuk jadi ija midija. Kana ku tampung kuti. Mulang. Ngebelah ku bias ku gawo.
1: Hagan upang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Nabelah sanguku. Belawai, belah mana bias. Nyak ija.
2: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal hilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

Boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
5: Prompat FM, suara

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Menurut pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang menyasar peningkatan gizi masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat optimal. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia APPMBGI Provinsi Lampung. Pemerintah menilai tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program nasional tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makan bergizi. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan desa. Beralih ke warca selanjutnya, Ikatan Penerbit Indonesia IKAVI mendorong penerbitan di Lampung untuk lebih banyak mengangkat konten lokal dalam karya yang diterbitkan. Langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang agar kekayaan budaya daerah dikenal lebih luas hingga ke tingkat internasional. Lampung memiliki beragam potensi budaya dan tradisi yang dapat dikembangkan menjadi karya. Perbukaan potensi tersebut dinilai memiliki nilai yang dapat menarik perhatian pembaca dari berbagai negara. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Negara Kepulauan Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
1: Males nama lah.
0: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari canggat ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari canggat ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian canggat yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan

sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pila we?
1: Siapa nya sogen jajak ku hinci jaman ni ku.
0: Ha, pinji ya?
1: Kan nak kenam bi kan jak beres. Ngalu hinci. Ini jadi benda-benda semak pernah ku lihat anjir.
0: Oh, unik ni hando yo. Allah jisa jimat mo, jimat ngakun mo jisa. Allah jadi ku kayan ji kan.
1: Jikan tengah lalu ku tian kan jak bubukah lemen tuha.
0: Serius kau yang asli?
1: Nyak beresan ngalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayo.
0: Hinji sayo cagar budaya hinji sayo.
1: Iya tah?
0: Cagar budaya. Jadi jual mahal ni sih.
1: Cocok sayo.
0: Jual di online kau sih nyisan. Nyak lutukan kau sih.
1: Tapi muda jikan denya sih ngalu.
0: Jadi ku cak enak sih ngalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni ku sih.
1: Iya
0: Allah sekali nyak ni ku teluk kali sih.
1: Nyak kami sabah kau.
0: Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor kon niku sih.
1: Oh, niku. Lah niku. Kok injekan di nyak tengah lan senyak singa halun.
0: Tapi ini ku mah ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
1: sa. Mik lapor ke Mik. Memang apa yang dilapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Salam jaya, kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti nantinya pengajian ayat suci Al-Quran di bijit, lanjutkan dengan bentuk kajian maghrib.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali. Iya, 3. 2, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
17: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12:55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21:00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

0: En ze hebben na de eerste wedstrijd.
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.
0: Hoe goed en

tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
0: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, nih kita tutorial dulu kan ada suara nih. Ngapain sih sebenarnya?
1: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman
1: wah cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
2: Susah, jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, enggak usah dicontohin enggak apa-apa kok. Enggak usah dicontohin.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice.
1: Uh-huh.
2: Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Berarti kesulitan
2: beda,
0: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya. Oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada.
1: Ya?
2: Kayaknya sih.
1: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
0: gue
2: gitu.
0: Gue ada gue.
1: Apa tuh?
2: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
1: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
1: Enggak. Abis itu nyesel.
0: Sampai rumah
2: gue pikiran.
1: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue.
1: Oh iya bener.
0: Oh my god, keinget terus sih.
1: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih, jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
0: Ya, terus kayak, aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
1: Nah, gitu.
0: Tapi gak ada ya, specifically
2: ada
0: ya.
2: Gak ada.
0: Gak ada aman-aman aja.
1: Alright.
0: Ya. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
0: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: lagunya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung
1: Diesel
0: kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya teman Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Duet yuk,
1: boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Ah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya,
0: oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu.
1: No.
2: Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana?

0: Iya. Tergantung lah, tergantung.
1: Betul, tergantung individu masing-masing ya, Ken.
0: Oke, terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah, aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang, aku juga nyari apa-apa di TikTok lagi. Iya, TikTok, ya.
0: Oh, berarti valid ya.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Yeah. Iya,
2: dessert bener. PIM, misalkan gitu.
0: Bener. Terus bener.
2: Nyari di TikTok.
0: Iya, iya. Google ya.
1: Bener. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur. Gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh. Itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay,
0: nah
1: okay.
0: Tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Bagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba?
1: Gagil.
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa TV?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti
0: gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Akhirnya dicampur-campur itu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, masa aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku
1: paham.
2: Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Oke, berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada. Bikin dong.
1: Deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein, silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi. Dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal. Oke deh, thank you so much, Rima.
2: Thank you.
1: Seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pastinya juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan di sini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
3: Music Live Chat.

0: Toți mai avem prăruri jucarta, tu mă întrebai cabu.
1: What's up, Jakarta?
0: Gede banget suara lo. Buset.
1: Sampai pecah.
0: Yang di mobil pada kaget.
1: Ini bahasa langsung getar semua itu di mobil.
0: Iya, jangan ya. Apalagi yang
1: terus banget sih suaranya.
0: Iya, gak tau.
1: Seberapa sih?
2: Good morning, Canada time. Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Tak terlihat selalu ada.
2: Masa sih?
3: Scary Night.
2: Kumat di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Dirga Bimantara,
0: Dwi Fatina,
5: Reva Ferdina,
4: yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, cuma di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
4: Masa sih?

0: kita bakal ngebahas 3 topik yang seru-seru banget nih.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama kita bakal ngebahas tentang mistis or mitos.
2: Yang kedua ada UGD, unit gaib darurat.
1: Dan yang terakhir teman berdua ada teror atau teman horor.
3: Wow, menarik banget. Buat kamu yang penasaran, tetap dengerin kita sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Scary Night.
4: Yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

0: Iya, malam Jumat nih, enaknya ngapain sih?
1: Iya. Dengerin horor-horor gak sih?
0: Bener-bener, kalau misalnya malam Jumat gini enak banget kita bicarain tentang horor-horor gak sih?
2: Tapi agak takut gitu ya.
1: Kenapa takutnya?
2: Kayak parno.
0: Apa sih yang lo parnoin itu sih? Ya,
2: ntar gue pulang sendirian nih kan.
1: Kan sama kamar mandi.
0: Oh, bukan sama gue ya pulangnya?
1: Oh, bukan.
0: Apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Ya, tomor dua kalau misalnya malam Jumat gini itu banyak banget sih kalau menurut gue keadaan-keadaan yang bikin gue janggal gitu.
1: Janggal.
0: Kayak tadi tuh ketika kita ngetek kontennya teman-teman semua ya.
1: Ada apa tuh?
0: Wah, sumpah ngeri banget.
1: Kenapa?
0: Gimana ya pas di atas itu di lantai 2 tadi.
1: Vibes-nya. Coba jelasin.
2: Kita lagi mau take konten nih. Tiba-tiba kotak sampahnya jatuh sendiri.
1: Oh my god.
2: Dia nih. Enggak, Kak, sabar. Dia nih, udah enggak apa-apa nih, tenang aja ada gua nih. Dia lari duluan.
1: Kurang ajar.
3: Biasa sih, itu biasa. Yang paling berani itu paling takut.
0: Iman gua kuat.
1: Maksudnya lagi ngajar siapa tahu ada kucing atau tikus.
2: Iya, benar, ternyata kucing. Tapi kan kita semua parno ya gara-gara dia.
1: Wajar sih.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi nih, banyak banget sih hal-hal yang mistis banget kayak orang itu kayak mikir tuh kayak wah ini wajar gitu kan. Tapi kalau misalnya juga ada yang langsung ngaitin sama hal-hal yang di luar logika.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Nah, malam ini kita bakal bahas salah satu hal yang sering jadi bahan pembahasan kita ya kalau serem-serem gitu. Apalagi kalau kejadiannya enggak di satu orang doang.
1: Oke. Apa tuh kita mau bahas apa nih kira-kira?
0: Nah,
1: kita
0: gimana nih Dwi?
1: Coba.
2: Nah, kebetulan ada sesuatu yang emang banyak ya kejadian itu, terutama gue juga pernah. Nah, itu kayak tiba-tiba pernah gak sih kayak lebam-lebam, tiba-tiba bangun tidur,
1: biru-biru bangun tidur.
2: Padahal ya kita ya
1: enggak ngapa-ngapain.
0: Kalau gue biasanya merah-merah sih.
1: Kebentur.
0: Pokoknya malam ini kita bakal mau ngebahas yang serem-serem banget nih. Jadi kalau misal kamu pengen cerita di WhatsApp kita bisa di 0817992525
2: atau DM Instagram kita di pro2@bdl.
0: Amin. Diet Pro 2 BDL, Pro 2 kita tungguin selama 2 jam ke depan cuma di
1: Scary Night yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: 107,5 Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perdua masih sama Dwi Fatina
1: dan Dirga Bimantara.
2: Ada Cantika Renjani juga.
3: Dan juga ada Reva Ferdina tentunya.
1: Oke, masih malam Jumat lagi nih teman Perdua. Kalau tadi kita bahas nih, memang malam Jumat banyak banget kejadian horor-horornya.
2: Dan salah satunya
1: itu kita bakal mau ngebahas tentang luka lebam. Oke. Jadi kamu teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di Produser Remote Lampung dalam segmen Mistis or Mitos.

0: Sang Roda masih sama kita ya, dengan segmen yang berbeda nih itu.
1: Ini kali ini segmennya lebih ke merinding ya.
2: Merinding ya.
3: Agak keringet dingin.
1: Wah.
0: Karena memang di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang luka lebam.
1: Oke. Karena biasanya tuh kamu sering dikaitin gitu gak sih sama hal-hal horor, hal-hal mistis gitu kan ya Dirga ya.
0: Bener banget.
1: Iya kan
0: ya,
1: tapi juga, kalian pernah gak sih apa-apa?
0: Enggak.
1: Tapi kalian pernah gak sih ngerasain kayak tiba-tiba lo bangun tidur gitu kayak paha lo biru-biru, badan lo biru-biru, tangan lo gitu kan.
0: Sering banget kalau misalnya gue dengar cerita dari teman-teman produser semua tuh yang banyak nemuin luka lebam di tangan atau di kaki setelah bangun tidur.
1: Oke. Kalau lo sendiri?
0: Kalau gue dari gue sendiri sih nggak pernah.
1: Oh belum pernah.
0: Belum pernah. Ya? Jangan sampai.
1: Oh, jangan sampai.
0: Gue biru-biru pernah.
1: Gue sering loh. Kalau gue dulu sering loh. Kalau mungkin kecapean ya. Iya. Tapi nggak tau kalau ada hal-hal mistisnya.
3: Tapi kayak gitu biasanya tuh ini sih kak.
1: Apa deh?
3: Apa ya?
0: Halo,
3: ada yang bilang kalau luka lebam tuh muncul karena diikutin atau disukai nama makhluk gaib.
1: Oh.
3: Agak serem kan?
1: Agak serem.
3: Gue deg-degan sih, jujur ini.
0: Kayak gue kayak ngelihat kawan gue tuh biru-biru. Aduh, kenapa nih?
1: Gak Krishna apa. Kali.
3: Krishna dia.
0: Ternyata abis nyoblos enggak.
1: Kadang belum.
0: Dan juga kalau misalnya kita masih tetap kaitin dengan hal-hal horor tuh banyak banget nih. Sering banget jadi bahan cerita loh kayak di masyarakat. Bahkan enggak sedikit juga yang langsung ngaitin sama hal-hal yang mistis.
1: Oh betul. Iya sih, sering banget sih hal-hal kayak gitu dikaitin sama hal mistis. Karena gue pernah nih punya teman, terus dia bangun tidur dan di pahanya tuh ada luka biru gitu kan, lebam biru. Nah, kalau menurut warga sekitar dan juga kepercayaan kita di situ, itu tuh katanya kayak digigit jin gitu. Oh, dia bilang, digigit setan dia bilangnya. Oh,
0: serem banget. Sih.
3: Tapi kalau kayak gitu ada ini sih Kak.
1: Ada
3: hal lebih masuk akalnya.
1: Ada masuk akalnya.
3: Kalau dari medisnya tuh karena mungkin kecapean. Terus ada yang bilang kayak kalau
1: bentuk pintu bisa jadi
3: kebentur ya.
1: Lagi tidur kan
3: ngerasa gitu. Jadi kayak ya gitulah, nggak selamanya itu kayak gitu tuh horor.
1: Oke, jadi bisa dijelaskan melalui medis ya. Betul. Jadi nggak harus tuh mistis, selamanya nggak harus.
3: Yeah. Jadi sampai sekarang tuh ya belum ada bukti yang benar-benar bisa mastiin kalau
1: valid ya.
3: Itu tuh apa
1: kira-kira, apakah emang benar mistis atau emang dari medis gitu.
0: Dan juga tuh kayak tapi yang jelas tuh kalau kita nemuin masih deg-degan nih karena lantai 2 tadi teman-teman.
1: Pikiran
0: banget tuh. Gara-gara kucing itu tuh. Dan juga tadi bekas luka lebam itu nih di tubuh tanpa tahu sebabnya apa, tapi bikin penasaran juga nih. Kayak orang tuh banyak banget kayak udah nemuin luka lebam tuh kayak langsung ngebawa ke orang pinter.
1: Iya, betul sih.
0: Padahal tuh enggak semuanya tuh dihaitin dengan hal-hal mistis.
1: Betul. Yang dibilang sama Reva sama Dwi tadi ya,
3: dari medis juga bisa.
1: Medis juga bisa gitu.
3: Nah, teman berdua, menurut kalian luka lebam misterius itu tuh cuma kebetulan dan punya penjelasan logis atau memang ada sesuatu yang belum bisa dijelasin sampai sekarang?
1: Kasih tahu ke kita ya, pokoknya ceritain ke kita pengalaman kalian. Mungkin teman berdua ada yang punya pengalaman bangun tidur biru-biru badannya kan.
3: Krishna.
1: Boleh cerita ke kita. Cerita kita di WhatsApp kita di mana Dwi?
3: 0817-9925-925
0: atau bisa di Instagram kita teman Pro2 di @pro2bdl.
1: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.
0: Cuma di Scary Night. Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini ada jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung malam ini hingga besok pagi. Laga pertama akan dimulai pukul 3 WIB, mempertemukan Ekuador melawan Jerman serta Curaçao menghadapi Pantai Gading. Selanjutnya ada pukul 6 WIB, Tunisia akan berhadapan dengan Belanda dan Jepang bertemu Swedia. Sementara itu, dua pertandingan terakhir dijadwalkan berlangsung pukul 9 WIB, yaitu Turki melawan Amerika Serikat dan Paraguay menghadapi Australia. Sejumlah laga tersebut menjadi pertandingan penting dalam persaingan fase grup menuju babak selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia malam ini sampai besok pagi. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store. Flash Info.

0: You are listening to 90.5 FM Teman Pro 2, masih ditemenin sama Dirga Bimantara dan juga
1: Bim Fatina.
2: Ada Cantika Rinjani juga.
1: Dan juga Rafa Ferdina Teman Pro 2.
0: Yes, dari tadi kita udah ngomongin soal tentang luka-luka lebam.
2: Ya, mungkin sesuai dengan pengalaman kita dan juga teman-teman ya.
1: Tapi dipercaya dari mistis ataupun dari medis ya.
0: Betul. Dan juga nih kali ini kita udah kedatangan dari teman-teman ya yang bakal menceritakan nih pengalaman tentang luka lebamnya ini.
2: Oke.
0: Dan langsung aja kita puterin ya teman produknya di segmen selanjutnya. UGD. Unit Gaib Darurat.
3: Yuk kang saudara.
4: Halo kak, aku Yukari. Aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang masih bikin aku merinding kalau diinget-inget. Jadi, waktu itu tuh aku lagi ikut study tour keluar kota. Kami nginep di sebuah hotel yang katanya udah cukup lama lah berdirinya. Awalnya sih biasa aja ya. BTW aku sekamar sama dua temanku. Malam itu kami capek banget abis jalan seharian, jadi langsung tidur tuh. Nah, pas bangun pagi-paginya, aku kaget banget. Karena di lengan sebelah kiri aku, ada bekas lebam. Yang warnanya tuh kayak kebiruan dan jelas banget. Padahal aku gak nabrak apa-apa dan gak jatuh juga. Awalnya aku mikir mungkin pas tidur kepentok sesuatu kali ya. Tapi anehnya, besok malamnya tuh aku tidur lagi kayak biasa. Dan pas bangun lagi, muncul satu lebam baru lagi di bagian kaki. Nah, di situ tuh, aku mulai bingung. Karena dua hari berturut-turut, aku gak sadar kena benturan. Dan akhirnya aku ceritalah ke salah satu temen aku. Ternyata dia juga ngalamin hal yang sama. Nah, yang bikin aku makin merinding, malam itu salah satu temanku bilang dia sempat kebangun sekitar jam 3 pagi. Katanya sih dia ngelihat ada bayangan berdiri di dekat jendela kamar. Tapi karena ngantuk jadi dia gak terlalu mikirin. Terus besoknya pas cerita ke kami, suasananya tuh langsung berubah. Apalagi kan ada yang bilang kalau kamar yang kami tempatin itu emang sering dikeluhin tamu karena hal-hal yang aneh. Sampai sekarang aku gak tahu luka lebam itu muncul karena apa. Mungkin emang ada penyebab medis yang gak aku sadarin, atau emang ada sesuatu yang terjadi aja malam itu. Yang jelas kalau bangun tidur terus nemu lebam misterius, aku langsung keinget kejadian di hotel itu lagi.
0: Nah, itulah cerita dari teman produanya ya, teman produa. Jadi memang sebenarnya kalau untuk ngomongin soal luka lebam itu banyak banget ya, yang udah pernah merasakannya.
1: Merasakan pasti sih.
2: Karena semua orang juga pasti ngerasain biru-biru tiba-tiba.
1: Jadi kita terbagi nih pemikiran, kira-kira ini gara-gara hal mistis atau emang kebetulan atau apa gitu ya. Berusaha positive thinking.
2: Apalagi kan dia lagi study tour kan, bisa jadi itu kecapean. Jadi nol biru-biru gitu.
1: Tapi
2: kan
1: ini juga Chan, temennya kan bilang ada sosok tuh misterius. Nah, itu juga yang bikin kita terbagi juga nih ya kan.
0: Kayak banyak banget nih hal yang bikin serem di cerita dia ini, banyak banget.
1: Betul.
0: Gitu.
5: Tapi mungkin karena dia kan tidur ya, mungkin agak kebagi aja pikirannya, jadi mungkin
2: jadi dia nggak fokus ya gitu.
0: Dan juga nih kalau misalnya teman pro 2 tuh, kalian kalau misalnya tiba-tiba nemu lebam tapi nggak tahu nih penyebabnya apa, jangan langsung panik dulu. Betul. Karena itu bisa aja kena benturan ringan. Betul. Atau nggak sadar kita beraktivitas pas lagi tidur gitu, ngigo lah ibarat katanya.
1: Ya harus berhubungan mistis ya.
5: Kalau lebam yang sering muncul terus nyeri atau jumlahnya makin banyak, better konsultasi aja.
1: Betul. Ke medis ya. Tapi kalau kalian ada di posisi si Yukari ya, lagi study tour, nginep di hotel lama gitu kan, terus bangun tidur dan menemukan bekas lebam misterius di tubuh, kira-kira reaksi kalian gimana nih? Apalagi temennya bilang kalau ada sosok. Ya kan?
2: Oh, Dirga gimana?
1: Mikirnya kemana nih lo, Dir?
0: Kalau gue, karena gue orangnya beriman banget. Gue mungkin karena gue tidur kan, ngigo gue kan sambil mosi.
1: Enggak dong ya.
0: Tapi kalau misalnya dia ngeliat sesosok-sosok gitu, ya gue agak jiper juga loh.
1: Iya, agak janggal gitu ya.
2: Angry juga ya sebenarnya ya.
0: Kalau misalnya dari Dwi gimana, Wi?
5: Gue sih takut sih.
0: Oke. Kenapa lu?
5: Yang lantai 2 aja gue
0: Oh gitu. Iya. Jadi aku ceritain dikit ya kak ya. Okay. Ketika di lantai 2 kemarin, tadi malam, itu kita kan mau take video konten.
2: Oke.
0: Okay. Nah ternyata yang bikin serem itu tiba-tiba pas kita udah nyampe ke lantai 2, kotak sampahnya jatuh. Itu benar-benar.
2: Deg-degan, sepi ya.
0: Dan juga
2: malam Jumat juga gitu kan.
0: Dan satpam dari RRI ini naik di lantai 2. Dia bertanya kan, ngapain?
5: Take konten ya gitu.
0: Take konten. Oh ya udah jangan ke lantai 3 ya. Katanya karena ini udah malam Jumat.
5: Jiper semua kita semua ya.
0: Jiper. Jujur merinding karena gue orangnya paling berani, gue lari duluan.
1: Kurang ajar ya.
2: Emang. Karena mungkin takut gak ke lantai 3 karena terlalu tinggi.
1: Jauh dari pengawasan. Betul. Ya, sudah sepi
5: dan
1: gitu kan.
5: Gak ada lampu, mungkin
2: ya gelap ya kan, takut gitu.
0: Jadi kayak di tempat-tempat baru itu kita jangan suka frontal gitu deh.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Kita juga harus permisi ya, teman-teman.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Dan juga nih gimana nih teman-teman dari semuanya dari Pro 2 nih yang udah dengerin kita tuh tentang cerita tentang lebam atau lantai 3 seperti Dirga dan teman-teman tadi rasakan.
2: Betul.
0: Kamu bisa aja nih cerita juga nih di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0817992525
2: atau ke Instagram kita di @pro2bdl.
0: Oke, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: menjadi lagu pembuka kita pada segmen kali ini. Oke, dan di segmen kali ini nih kita udah kedatangan nih teman Pro 2 yang bakal mau menceritakan nih.
1: Oke.
2: Kisah horornya
1: mengenai lebam-lebam tadi ya.
0: Apakah sudah siap teman-teman mendengarkan?
1: Siap, ya, sangat siap.
2: Siap-siap.
3: Kita mendengarkan teror kita malam ini.
4: Tunggu ceritamu. Cerita di teror.
0: Halo, teman berdua.
5: Halo, Kak.
1: Oke, sudah terhubung ya. Dengan siapa nih? Boleh kenalan?
5: Assalamualaikum semuanya. Halo,
1: Waalaikumsalam.
0: Oke,
5: Kak.
0: Iya,
5: halo.
3: Suara kita nyampe nggak?
0: Sudah.
1: Dengarkan ya.
5: Aku nyampe. Kedengar. Okay. Aku Anis.
1: Anis,
5: hai semuanya.
1: Halo.
3: Halo, Anis.
0: Gimana? Kamu mau cerita apa
1: cerita
0: nih?
1: Cerita tentang apa nih?
5: Oh ya, aku agak deg-degan sebenarnya.
3: Santai.
0: Gimana?
5: Sebenarnya kayaknya basic ya, Kak. Kayaknya semuanya udah pernah ngalamin. Tahu gak sih ketindihan gitu?
3: Iya. Aku tiap malam tahu.
5: Menurut aku ini serem. Karena... Nauzubillah, jangan sampai aku diliatin sama hal-hal kayak gitu. Tapi ada di mana aku inget banget itu habis salat subuh. Terus kayaknya aku lagi kecapean atau apa. Aku ngeliat kayak keluar dari pintu kamar gitu kan. Terus ada kayak jendela kecil gitu.
1: Okay.
5: Langsung dari kamar aku. Aku ngeliat di situ kayak ada yang ngintip, tapi aku selalu samar-samar. Nah, setelah dari situ badan aku kayak nggak bisa gerak gitu. Bener-bener nggak bisa, Kak. Terus aku mau baca doa pun. Lidah aku kayak pendek gitu loh.
1: Oke, susah gitu ya.
5: Iya.
1: Terus
5: sampai akhirnya aku tidurin aja, aku diemin aja. Aku baca doa dalam hati gitu. Terus akhirnya baru lepas. Itu aku ngerasa ini bener-bener deg-degan banget, Kak. Jadi pas aku sadar, aku langsung ngeliat ke jendela yang kecil itu. Ternyata alhamdulillah enggak ada apa-apa.
1: Enggak ada apa-apa. Mungkin
5: aku deg-degan banget di situ. Iya benar.
0: Sesosok yang kamu lihat di dalam jendela itu apa sih?
1: Kayak gimana sosoknya? Bisa digambarin enggak, Anis?
3: Dideskripsiin gitu ke kita?
5: Aku lupa-lupa ingat. Tapi dia kayak udah tua gitu deh, I think.
1: Oh, oke. Nenek.
5: Iya, kayaknya gitu deh. Soalnya sekeblibet kayak abu-abu gitu loh, Kak.
1: Samar
5: tahu
1: ya.
5: Entah rambutnya atau apa gitu. Yes.
0: Berarti memang ketika kamu udah melihat itu, kamu merasa terpaku langsung gitu ya kepada titik
2: ketrigger
0: tersebut.
2: Ketrigger gitu.
5: Iya benar banget. Kayak langsung berat gitu sih badannya.
1: Berarti kamu sering ya, Anis, ngerasain ketindihan ini?
2: Atau baru kali itu gitu?
5: Aku percaya banget sama hal-hal yang seperti itu. Kita hidup kan berdampingan kan pastinya. Kebetulan keluarga aku juga gak ada yang bisa lihat-lihat kayak gitu. Tapi karena kita hidupnya berdampingan, aku ya menghormati aja kalau mereka memang ada.
1: Menghormatilah ya.
5: Tapi ada satu lagi, Kak, yang serem itu kejadian ayah aku sebenarnya. Boleh gak aku ceritain?
0: Boleh banget. Gimana
2: tuh?
5: Jadi emang ini juga waktunya waktu yang mereka keluar gitu ya, sebenarnya maghrib gitu. Jadi ayahku tuh bawa mobil. Nah, di dalam mobil itu ada uah aku dua. Uah itu kayak kakaknya ayah.
0: Oke.
5: Jadi mereka tuh mau ke tempat urut gitu kan. Nah, itu tuh di kampung aku. Kalau kampung itu kan suasananya benar-benar yang masih kanan kiri pohon-pohon gitu kan,
1: sepi ya.
0: Terus.
5: Pas mereka lewat situ, ada yang ketawanya gede banget, Kak. Suaranya gede, cowok gitu.
0: Cowok yang ketawa.
1: Misalnya cewek ya,
5: gede banget, Kak. Terus langsung digas aja kan, karena emang udah rasanya aneh. Soalnya sepi di jalan itu, bener-bener kayak hutan gitu kanan kiri. Terus mereka ternyata yang ngedengar suara itu semuanya. Mereka
1: banyak dengar ya, gak cuma salah satu ya.
5: Benar, tapi ngiranya itu tuh ayahku mikirnya kalau itu dia sendiri yang dengar. Ternyata aku yang duanya juga mikirnya pada mereka sendiri yang dengar.
1: Jadi mereka keep dulu itu di jalan ya.
5: Iya, mereka itu ceritanya juga pas sampai rumah dan kondisinya lagi
1: gitu. Karena saling mikir enggak dengar sendiri gitu ya.
0: saling jaga satu sama lain supaya tidak takut.
1: Tapi
0: ya,
1: ternyata dengar semua.
5: Benar-benar. Karena pas kejadian itu tuh, katanya aku pas dia dengar suara itu, sein mobil yang depan itu berdidupin gitu loh kak lampunya, dan emang gak ada apa-apa.
0: Oke. Berarti memang ketika udah mendengar suara tersebut, memang dari keluarga itu saling ngekip, saling diam,
1: saling diam,
3: saling jaga suasana, supaya nggak awkward gitu ya.
1: Rumah baru ini.
0: Baru pada cerita.
1: Baru speak up ya.
5: Benar. Kalau ayahku lumayan sering sih kalau dia dengar kayak gitu.
1: Dengar suara-suara gitu ya, Nis ya.
5: Nah, soalnya dia juga pernah pas itu ke Jakarta di kapal gitu. Karena ada tempat yang benar yang untuk tidur gitu kan kak. Kalau misalnya penginapan ada yang di kapalnya gitu. Nah, jadi itu kayaknya jam kata ayah kalau nggak salah pas itu jam 2:30 itu dia mau ke kamar mandi. Terus ya udah pipis kayak biasa. Nah, benar-benar pas ayah lagi buang air kecil itu suara ketawa cewek.
1: Gantian sekarang cewek ya.
5: Jadi kayak ya udah langsung masuk kamar aja. Ayahku lumayan sering kalau dengar-dengar kayak gitu.
1: Udah terbiasa ya ayah kamu ya.
0: Kalau dari diri kamu sendiri sering juga enggak untuk ngedengerin hal-hal horor kayak
1: atau
0: gitu?
1: Atau kamu pernah lebam-lebam kayak yang kita ceritain malam hari ini, pernah enggak ngerasain kayak gitu?
5: Aku jarang banget yang horor-horor banget gitu. Cuman yang kalau ketindihan itu aku lumayan sering. Tapi biasanya itu kalau pas aku capek, entah itu alam sadar, bawah sadar aku. Cuman aku cukup sering dulu, tapi sekarang udah enggak. Kalau yang lebam-lebam itu aku pernah sih kak, biasanya di kaki enggak sih?
1: Iya, di kaki paling sering. Itu pas lagi ngapain?
5: Aku lumayan sering dulu.
0: Terus dari kamu sendiri nganggapnya itu apa?
1: Itu mistis apa? Bisa jelaskan medis menurut kamu Anis?
5: Aku tuh mikirnya apa ya kak? Aku mau nggak mau mikir itu mistis, cuman kayaknya banyak hal yang mendukung untuk itu. Cuman yang itu aku menghormatin karena kita hidup berdampingan kan?
1: Betul. Cuman kalau saling menghormati aja ya.
0: Oke.
1: Ada lagi?
5: Ini dari Ayu aku. Jadi aku punya sepupu juga. Aku sebenarnya udah memang seleksi cerita-cerita yang aku mau kasih tahu sih. Jadi Ayu aku tuh ngajar di sekolah swasta. Nah, ceritanya anak muridnya itu mau dijemput lah sama mamanya ini. Ini kejadiannya siang ya kak?
2: Siang.
5: Terus ya udah dijemput. Kira mamahnya anak yang dibonceng ini anak dia, karena benar-benar kayak cerita Dek besok bagi lapor ya kata mamanya. Terus anaknya tuh berjawab iya. Ada terus komunikasi gitu kak. Mamahnya emang gak lihat kalau anaknya naik motor, tapi udah ngerasa aja gitu loh kalau kita udah bonceng orang. Paham gak? Nah, sampai rumah ternyata anaknya gak ada.
1: Siapa tuh yang bilang iya tuh?
5: Terus ternyata pas sampai sekolah ditelepon kan karena anaknya belum dijemput.
1: Ternyata ketinggalan anaknya.
5: Ternyata anaknya udah neriakin mamanya. Ternyata mamanya tuh nggak dengar apa-apa.
1: Siapakah yang bonceng itu ya?
0: Kalau di keluarga gue ya, ini dinamain sama setan budak dia.
1: Oh iya, pernah dengar.
0: Ketika dipanggil dia nggak bisa ngedengar.
1: Dan dia ngerasain bahwasannya udah ada nih sosoknya gitu. Maksudnya manusia yang akan dibawa ini ya padahal ya nggak sadar
2: gitu.
1: Di rel juga ya sering.
0: Terus gimana lagi nih?
5: Terus abis dari situ mamanya ini kayak pusing gitu, kayak berat gitu. Kalian pernah denger gak sih kalau kita abis digituin katanya kalau misalnya
1: Iya bener, kadang ada yang demam, ada yang kayak berat gitu ya.
3: Berarti keluarga kamu itu termasuk sensitif semua ya dari dalam hal-hal seperti itu?
1: Ada aja ya Nisya gangguannya gitu mungkin ya.
5: Lebih ke almarhum ayah aku sih, dia lebih sensitif.
0: Oke. Terima kasih ya.
3: Terima kasih ya sudah berbagi cerita ke kita.
5: Thank you.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam kak, semangat.
0: Oke, terima kasih.
2: Thank you.
0: Ya itulah teman Rodua ya, cerita dari
3: teror kita malam ini.
0: Pada malam hari ini. Betul. Ya.
1: Tapi sebenarnya ya, ketindian itu kayaknya bisa dijelasin secara medis juga sih menurut gue, ya kan? Kecapean, mirip malam itu sih. Ya,
0: kalau misalnya dari medis yang gue tauin sedikit, itu tuh karena otak kita belum berfungsi secara maksimal.
1: Iya, betul.
2: Responnya masih setengah, masih loading lah ibaratnya.
1: Ya sudahlah ya, kepercayaan orang beda-beda, kita menghargai aja.
0: Jadi kita enggak boleh berisik ya teman Rodua. Jadi langsung aja kita puterin lagu dari Dere Berisik.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Perdua, Flash Info kali ini datang dari dunia pertanian dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo Selasa 24 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa petani dan nelayan telah berperan penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional. Presiden juga mengapresiasi kerja keras petani dan nelayan yang dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus berpihak kepada petani dan nelayan serta menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional. Itu dia teman Perdua Flash Info dari KDW Dani. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu di Prabanar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: 52 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu. 52, lagu Hal menjadi lagu terakhir kita 52. Dan terima kasih juga nih untuk tim pada hari ini dan terakhir dari kita.
1: Let's see Pacha and express your willingness only with 52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
3: di 52 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara.

0: Semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yablukas temanin kamu di Jaga Malam hari ini sampai dengan jam 11. Untuk kamu semua cerita, just keep on tuning.

Dia dimiliki Bernadia, Laut Yang Tenang. Ini adalah lagu, salah satu lagu di tracklist album barunya Bernadia, Semoga Hanya Di Mimpi, Taman Pro 2, yang udah bisa kamu dengerin di Pro 2 Radio Lampung, pastinya udah bisa kamu request juga gitu ya. Kenapa gue personally pilih ini gitu ya, karena topiknya cocok banget nih malam ini sama lagu ini, Taman Pro 2. Kalau misalnya mungkin lo notice gitu ya di liriknya, gue suka banget tadi, Laut Yang Tenang itu patut dicurigai gitu ya. Bahkan ketika lo ngerasa aman, pasti ada aja gitu khawatir-khawatir yang datang, atau mungkin juga rasa curiga yang datang gitu ya. Dan mungkin itu jadi hal yang sebenarnya biasa aja gitu ya, karena kita sebagai manusia kan pasti ada insting, ada intuisi gitu ya, untuk bertahan hidup dan I don't know, mungkin kayak menghindari ancaman-ancaman yang akan datang gitu ya teman Pro 2. Tapi kadang-kadang capek juga ya, atau sebel juga gitu ya, ketika lagi senang-senangnya tapi lu tuh di satu hal tuh ngerasa kayak, aduh jangan senang-senang banget deh, kayaknya mungkin aja besok atau beberapa hari lagi gue malah sedih gitu ya. Jadi kayak curiga aja sama akan yang akan datang gitu ya, padahal lu mungkin lagi ada di fase senang-senangnya atau lagi di fase ya biasa-biasa aja gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pernah ngalamin ini teman Pro 2 ya, lu tuh curiga sama apa yang akan datang padahal lagi di fase senang-senangnya atau lagi di fase biasa-biasa aja gitu ya, boleh dong diceritain. Mungkin malam ini banget ya rasa itu terjadi, atau setiap harinya ketika lo lagi seneng lo tuh jadi kayak curiga atau khawatir gitu ya. Boleh diceritain mungkin pengalamannya, atau justru ada pengalaman di mana lo tuh merasa bahwa ternyata dugaan lo tuh benar atau kecurigaan lo tuh benar gitu ya. Apapun itu boleh WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Untuk lo di malam hari ini, pokoknya slow down aja dulu ya barengan gue Gilbert Lucas sampai dengan jam 11 gitu ya. Jangan buru-buru banget, emangnya apa sih yang lagi dicari?

0: Kulihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Yes, benar banget Gilbert Lukas. Masih bersama teman produser semua, mungkin di sofanya atau mungkin lagi di kasur mungkin ya. Atau mungkin lagi di perjalanan ya teman produser ya. Di malam hari ini baru juga kamu dengerin lagunya Lomba Sihir Sofa yang nemenin kamu jaga malam cerita penutup hari sampai dengan jam 11 teman produser ya. Ngomongin tentang kecurigaan kamu tentang hari yang akan datang, padahal kamu sekarang tuh sebenarnya lagi di fase yang biasa-biasa aja gitu, atau mungkin cenderung lebih ke seneng gitu ya. Karena mungkin ada beberapa teman produ yang sempat juga gitu yang ngerasain bahwa ketika lo lagi senang-senangnya gitu ya, lo tuh jadi kayak khawatir gitu, aduh ini kayaknya abis gue ketawa-ketawa gini, abis gue senang-senang kayak gini, besok-besoknya sedih deh kayaknya. Kayak jadinya gak bisa cherish the moment gitu ya. Jadi gak bisa ada di momen tersebut untuk merayakannya atau untuk menikmatinya gitu. Karena lu udah khawatir duluan gitu sama yang akan datang gitu ya. Kalau misalnya mungkin teman pro 2 pernah ngalamin hal ini. Kenapa sih gue tadi ngomongin salah mulu. Pernah ngalamin hal ini. Dan juga mungkin ada beberapa teman pro 2 yang akhirnya justru malah ngerasa bahwa kecurigaannya benar gitu ya. Based on your experience gitu teman pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925. Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini. Datang dari 0896 3218. Sekian. Halo Bang Gilbert. Wow. Jarang banget gue dipanggil nama depan ya Bang Gilbert ya. Terakhir kali waktu kecil. Yaudah gak apa-apa ya. Halo Bang Gilbert. Asli topik malam ini ngena banget di gue. Gue tuh baru aja jadian sekitar 3 bulan sama cowok yang kayaknya walking green flag maksudnya. Nih autocorrectnya nih. Ya keyboard kamu harus disetting ulang tuh. Kayaknya walking green flag banget. Dia tuh sabar, komunikasinya jalan, gak pernah gaslighting. Pokoknya memperlakukan gue kayak ratu deh. Masa seneng-seneng banget kan harusnya. Tapi jujur, tiap malam gue tuh malah overthinking karena gue punya sejarah panjang sama cowok-cowok toksik dan manipulatif. Otak gue tuh jadi kayak nolak gitu ya buat percaya kalau ada hal baik yang mampir di hidup gue. Tiap dia ngasih surprise atau muji, gue tuh dalam hati ngerasa bahwa ah paling bentar lagi juga keluar aslinya. Atau ini mah love bombing doang di awal. Sumpah capek banget ngerasa curiga mulu padahal orangnya beneran tulus. Gimana ya cara mastiin? Cara matiin trust issue ini. Aduh, gue nggak tahu nih jawabannya karena perasaan ini tuh berangkat dari trauma lo kan, dan itu sebenarnya adalah hal yang ya nggak masalah juga gitu karena lo kan masih dalam tahap penyembuhan. Tapi bukan berarti itu juga jadi alasan yang bisa lo pakai terus menerus gitu ya untuk menolak cinta yang datang gitu atau afeksi yang datang. Dan gue rasa sih sebenarnya mungkin ya lu tuh di sini bukan jadi orang yang menikmati yang sedang terjadi gitu, tapi kayak menduga-duga masa depan. Kayaknya nih hal yang harus lu lakukan itu adalah sedekah, infak. sorry. Intrusive touch, sorry ya. Hal yang lo lakukan adalah memastikan bahwa bukan salah lo juga kalaupun turns out ternyata itu memang benar gitu ya, kecurigaan lo tuh benar gitu. Gua rasa gak ada salahnya juga untuk lo tuh bisa menikmati hal-hal yang datang tanpa harus merasa bahwa hal-hal yang datang ini attach sama lu selama-lamanya gitu kan. Gak masalah juga gitu. Mungkin ya cukupin hari perharinya aja dulu gitu. Sembari lu apa ya jadi percaya gitu kan. Dan percaya itu bukan hal yang dipaksakan gitu. Tapi dia lama-lama terbuka menerima gitu kan. Dan mungkin akan jadi PR yang sangat berat ya untuk pasangan lu ya. I feel sorry for him. Sebenarnya gitu ya. Cuman ya yang bisa apa ya meluluhkan trauma-trauma masa lalu tuh ya ketulusan itu gitu. Dan semoga aja yang satu ini belum kapok gitu ya untuk membuat lo percaya lagi.

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kamu

Hal yang paling menakutkan adalah ketika kita kehilangan hal-hal yang udah jadi rutinitas, ya gak sih? Kehilangan orang yang ada di dalamnya, kehilangan momen di dalamnya gitu ya, kehilangan kuasa di dalam rutinitas kita, dan harus ngebuat rutinitas baru, ya gak sih? Dan mungkin aja itu yang jadi bahan overthinking lo setiap malam gitu ya, teman Pro2, bahwa mungkin di saat-saat lo lagi senang-senangnya nih sama apa yang lo jalani sekarang, entah itu hubungan, karir, kuliahan segala macem gitu ya, tapi tiba-tiba ada satu keraguan, ada satu kekhawatiran gitu sama apa yang akan datang nantinya ketika lo lagi senang-senangnya gitu. Kayak lo curiga aja gitu sama apa yang akan datang. Di malam hari ini juga malam cerita penutup hari, Gabriel Kas masih ngebahas tentang hal ini, teman Pro2. Dimana kamu boleh cerita langsung aja sesuai dengan pengalaman kamu. Boleh WhatsApp kita 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, cukup panjang tapi gak masalah banget. Dari 0895-3483 sekian. Kepanjangan tuh kayaknya gue ngomong sekian ya. Dia bilang, jujur pernah dan sering banget sih kak, aku di fase itu kayak worrying about some things that even belum happen. Kayak contoh nih, kemarin aku habis make a very big and crucial decision, yaitu jadi vice executive EAK dari Progja yang bisa dibilang paling gede dari organisasi aku. Jujur, pas mutusin untuk jadi vice kemarin, banyak banget pertimbangannya. Dari sisi akademik, lingkungan kerjanya, dan ya many things lah. Sampai akhirnya mantap for taking that role. Dan benar aja, waktu say yes dan ngenalin diri sebagai waketuplak ke orang-orang, itu memang happy rasanya. Dan ada gitu rasa pride-nya kak. Soalnya this is one of the biggest decisions like ever kak. Karena untuk gue jadi leader, atau jadi leader itu bukan untuk semua orang. Leading people can be that crucial. You must be ready atas kesalahan-kesalahan yang bahkan bukan dibuat sama lu sendiri. Dan aku ngerasa kayaknya belum cukup siap untuk kayak gitu. Cuma aku keinget kata seseorang, being ready isn't about feeling, it's about decision. Asik.

Jadi kalau mikir kapan siapnya gak bakal siap, jadi learning by doing aja. Tapi gak bohong kalau aku kadang suka aja mikirin sesuatu di masa depan yang bahkan belum kejadian. Entah takut gimana nanti kalau demotivated sama semuanya, gimana kalau nanti ngelakuin kesalahan dan ketakutan lainnya. Tapi ya semoga bisa lah ya, Kak, doain please, amin. Kata dia, amin. Oke, memang sih rasa siap itu tuh bukan perasaan memang. Gue juga merasa bahwa mungkin untuk benar-benar siap, untuk lo ada di apa ya, mengalami rasa siap itu tuh datang dari kumpulan-kumpulan hal-hal yang sudah lo pelajari dari pengalaman lo atau dari mendengarkan cerita orang gitu ya, itu nanti lama-lama berkumpul dan di satu momen ketika lo take the action gitu ya, ya mau gak mau. Jangan-jangan memang siap itu adalah satu hal yang memaksa gitu, keadaan yang memaksa gitu kan. Tapi somehow lo juga udah secure gitu sama apa yang sudah lo alami, rancangan-rancangan lo, dan pengalaman-pengalaman lo gitu. Dan gue rasa sih pada akhirnya semua orang...

0: Gue lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Kayaknya menyenangkan sih memang ya ketika kita lagi berantakan-berantakannya banget gitu ya, tapi masih ada orang, masih ada seseorang bahkan, lebih spesifik gitu ya, untuk selalu ada di hidup lu, pasang surutnya, turun naiknya gitu, dan bahkan mungkin jadi support system lu gitu. Tanpa dia melakukan apapun, tanpa dia effort apapun, kehadiran dia itu aja udah jadi semangat gitu, asik. Di malam hari ini, juga malam cerita bertutup hari masih barengan sama Gilbert Lucas ya. Iya. Tadi ada apa ya? Kenapanya? Ya, namanya juga malam Jumat ya guys ya. Tapi kita bakalan lanjut lagi untuk bacain cerita-cerita yang udah masuk di malam hari ini. Ngomongin tentang curiga sama apa yang akan datang, padahal lagi di fase senang-senangnya gitu. Kayak tadi gue bilang, mungkin memang menyenangkan gitu ya ketika dapat orang atau ketemu sama orang yang selalu support kita di titik apapun, ya kan, pasang surut kita gitu. Tapi somehow lu juga mungkin ngerasa jadi overthinking gitu, atau mungkin curiga gitu ya, ketika lu lagi senang-senangnya lu takut gitu, jangan-jangan orang ini bakalan ninggalin gue lagi ya. Atau bahkan lagi turun-turunnya lu jadi curiga juga gitu kan. Jadi kayak memang banyak sih pikiran-pikiran kita itu sangat mudah sekali untuk memanipulasi perasaan. Jadi hati-hati ya kalau misalnya lagi jatuh cinta, jangan-jangan lu lagi dimanipulasi itu sama pikiran lu sendiri. Anyway, kita bacain lagi udah masuk ya di malam hari ini. Datang dari 08218326 sekian. Bang, tadi kenapa? Ada lah pokoknya. Apain sih ditanya? Di atasnya ada ceritanya nih, dia bilang gitu ya. Dia bilang, gue lagi ada di titik dimana hidup gue tuh flat. Tapi flatnya bukan flat yang gak enak. Justru ini menyenangkan banget karena akhirnya gue bisa merasakan ketenangan. Skripsi udah kelar, orang tua sehat walafiat, utang pay letter nol. Teman-teman tongkrongan lagi asik-asiknya dan gak ada drama. Masalahnya, gue kan orangnya kebiasa hidup di tengah chaos ya. Jadi di tengah chaos loh. Waktu semuanya damai tentram begini, insting survival gue tuh masih nyala. Gue tiap malam sering tiba-tiba ngelamun di kamar, ngeliatin langit-langit, terus mikir, ini kira-kira lagi nyiapin badai apa ya buat gue semesta ini. Kayak kemulusan jalan ini, itu tuh gue curiga banget. Gue jadi takut untuk menerima telepon dari rumah, kayak takut tiba-tiba ada kabar buruk soal keluarga atau musibah gitu. Aneh ya, dikasih tenang malah nyari penyakit. Nah, lu tahu tuh terakhir. Cuman gitu, gue rasa sebenarnya tadi yang gue bilang di awal gitu ya, mungkin itu adalah intuisi kita sebagai manusia gitu ya, untuk menghindari ancaman bahaya yang akan datang gitu. Gue pernah baca gitu, kalau misalnya kita lagi dikelitikin, kalau gak salah nih ya, correct me if I'm wrong gitu, ketika lo rasa geli, mungkin lo lagi dikelitikin dan segala macam gitu ya, itu tuh sebenarnya ancient bentuk masa lalunya dari intuisi lo untuk melindungi diri gitu. Gue gak tahu gimana cara ngejelasin lebih baiknya, cuman intinya gitu. Artinya mungkin memang masih ada gitu loh intuisi-intuisi untuk, atau insting-insting gitu untuk melindungi diri. Dan gue rasa kayaknya itu jadi hal yang manusiawi banget gitu ya, untuk selalu berpikir hal-hal yang buruk ke depannya, atau mengantisipasi, jangan berpikir sih, mengantisipasi hal-hal buruk ke depannya gitu. Jangan sampai itu overtake apa yang terjadi saat ini gitu ya, tentang masa depan dan segala macamnya. Dan jangan sampai juga justru kecurigaan itulah yang terjadi gitu. Karena ketika lo lock the target, meskipun targetnya itu adalah target menghindari, tapi it's locked anyway. Dan pikiran lo akan selalu ke situ, ya gak sih? Dan akhirnya ketika pikiran lo ke situ terus, lama-lama mungkin justru malah arah jalan lu ya beneran ke situ, ngerti gak sih? Kayak gue waktu itu pernah bilang juga gitu ya, ngomongin tentang peluncur ski
yang ada di salju gitu ya, ski salju, ya kan, tau lah ya semuanya gitu ya. Mereka tuh ada satu rules yang harus dipatuhi, yaitu adalah ketika menghindari pohon, jangan berpikir apa sih, jangan ngelihat pohon, jangan jangan fokusin di pohonnya gitu. Karena once lu fokusin untuk menghindari pohon, turns out lu malah kena gitu sama pohon-pohon yang ada gitu kan. Jadi ya, itu sebenarnya kayak kontradiktif ya di kepala kita, kayak lah ya gimana sih kan, untuk ngindarin ya kita harus mikirin itu dong gitu. Tapi bukan gimana caranya untuk menghindari, tapi gimana caranya mengantisipasi atau justru malah kayak meregulasi setelah itu anyway bakalan terjadi juga, ya gak sih? Jadi siapin plannya, siapin plan yang banyak instead of satu plan, dan lu jaga plan itu mati-matian, bahkan sampai berharap bahwa apapun yang mendukung plan ini itu harus terjadi terus gitu kan. Padahal kan kita gak bisa ngatur apa yang terjadi gitu, asik. Yaudah lah ya, udah jam 11 juga, udah mau jam 11 di malam hari ini. Waktunya mungkin teman perlu untuk istirahat atau melanjutkan aktivitas. Maaf kalau ada salah kata. Terakhir dari Lukas, Lazy Pacher, and Express Your Willingness All At Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1948

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti enggak sih kalau orang enggak punya duit tuh enggak bisa bayar, ya udah usah nelponin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
4: Selamat malam teman Perudua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Perudua FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gibel Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Perudua RRD Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam debar atau dengar barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya? Bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam. Salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya,
1: begitu Bung Zaini.
0: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi yeah, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Yeah.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi. Apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia, dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Yeah.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah. Begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Yeah.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
0: Yeah.
1: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Yeah.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
0: Ya.
1: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya. Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
0: Beda.
1: Jepang yang
0: dengan Haji Moriyasu beda sekarang Jepang ya, betul ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya, sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang. Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika memasuki dari pertahanan lawan. Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres pemain Arsenal dan juga Alexander Isak pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari 2 gol yang diciptakan oleh Swedia adalah dari 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terbaiknya. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Bung Opan?
1: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya di Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Kapan?
1: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Baik, kalau begitu, Muapan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
1: Selamat malam olahraga, Muapan. Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi ini.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya. Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014. Di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia khususnya di Piala Dunia memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Iya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Iya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari 2 kali bertanding 1 kali kalah dan 1 kali seri. Artinya ya angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu Bang.
0: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung.
0: Iya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, putus-putusnya.
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1 mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun walaupun dikatakan nanti walaupun seandainya Jerman kalah, kalah pun tetap bisa ada kesempatan tapi kayaknya berat kalau Ekuator melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, okay. Dikecilkan. Oke.
0: Okay. Ya, silakan.
3: Iya, saya menentukan Jerman ini. Iya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke, baik.
3: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga,
0: Bung Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke. Okay.
4: Jadi
0: selisih
4: 2-0.
0: Oke.
4: Okay. Diki saya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, Bu Ganto. Banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan.

0: Jerman akan merubah dari skuad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk ya. Pertandingan ini bagaimana, Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain.
0: Ya.
1: Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun ya. Yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaik yang pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya
0: yeah. karena
1: memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman.
0: Yeah.
1: Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional.
0: Yeah.
1: Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain
0: Ekuador
1: juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador yeah. pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya
0: yeah.
1: karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat
0: yeah.
1: pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yeah. yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi, Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Warjuna.
2: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman.
0: Ya,
2: skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, Warjuna.
2: Di pertandingan penyenang itu saja. Dukungnya kayak Jepang nanti di pagi hari ya.
0: Baik.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Warjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
3: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0, Pak Lukman.
0: Oke.
3: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal, tuh, Pak.
0: Ya.
3: Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih, Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Tim Jerman melawan Ekuador pada Dubai.
0: Ya.
4: Nah, saya mau tanya, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
4: Peringkat dunianya.
0: peringkat FIFA ini.
1: Iya, Jerman. Ya, peringkat FIFA, oke. Okay, saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
2: Ecuador
1: ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
2: Oh iya, tidak terlalu

0: Berbeda ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi walaupun bagaimana, insya Allah saya tetap di tim Panzer Jerman.
2: Oke.
0: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insya Allah.
2: 3-1. Terima kasih.
0: Ya, okay. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Lukman.
2: Yeah.
3: Selamat pagi Bung Yanto ya.
2: Iya. Yeah.
1: Selamat pagi.
3: Ya. Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
2: Iya. Yeah.
3: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Sudah jadi. Saya prediksi 3 untuk Jerman.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Iya. Iya, sama Raga Jaya. Bung Yanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bung?
4: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
2: Tidak selalu ya.
4: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka.
2: Nah,
4: jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu,
2: menang ya.
4: Ya, artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman, jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
2: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
4: Iya.
2: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
5: Salam Bidari.
2: Iya.
5: Salam
2: Raja Jaya. Silakan.
5: Iya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar, tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin. Jadi saya sekarang Jerman lawan
2: Ekuador,
5: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
2: Tetap ada perlawanan ya.
5: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
2: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Ya, kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Yanto.
4: Selamat pagi Pak.
6: Salam olahraga.
4: Ya.
6: Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, seenggaknya 2-1 ya.
2: Oke.
6: menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan gua ada gua mudah-mudahan bisa menang lah ya.
2: Iya.
6: Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
4: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung. Selamat pagi. Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner-up-nya Maroko, peringkat 3 dulu.